satu single dari Mawar Dayong yang tadi udah direkomendasiin juga yang Starsia untuk pagi hari ini dan udah dibiputarin juga. Satu single terbaru berjudul Kan? Demi juga mau ngingetin ke kamu nih yang Star, sebelum nanti akan ada kata-kata kan banjir lagi kan Surabaya nggak mau buang sampah di tempatnya sih, sampahnya berserakan di mana-mana sih. Nah, kita budayakan yuk, mulai biasakan yang namanya kebiasaan baru baik youngsters untuk membuang sampah di tempatnya, karena apalagi nih ya Surabaya itu ada di peringkat pertama loh, di peringkat nomor 1 jadi kota dengan pengelolaan sampah terbaik di tahun 2025 loh. Kotanya udah bagus kayak gini, warganya juga harus punya kebiasaan baru baik tentunya ya youngsters. Dan kalau bisa nomor 1 atau juara 1 sebagai kota dengan pengelolaan sampah terbaik ini bisa bertahan sampai tahun-tahun berikutnya youngsters. Jadi satu kebanggaan juga di mana Surabaya kembali mencatat prestasi yang membanggakan gitu ya, di mana berdasarkan data dari Good Stats, kota Surabaya ini menempati peringkat pertama kabupaten atau kota pengelola sampah terbaik tahun 2025 dengan nilai atau skor mencapai 74,92 youngsters. Dan penilaian ini mencakup dari berbagai aspek tentunya, mulai dari kebijakan dan juga anggaran, ketersediaan SDM serta sarana prasarana, efektivitas pengelolaan sampah sampai kebersihan wilayah. Cuman yang jadi membuat Dibi agak sedikit bingung ini ya, sekarang ini tuh banyak bak-bak sampah ya Stars, atau bukan bak sampah, kayak ya orang yang biasanya membawa sampah ke tempat pembuangan akhir itu tuh sekarang tuh ada jam-jamnya tersendiri gitu ya ternyata. Jadi akhirnya banyak bak sampah yang biasanya dibawa oleh rekan-rekan

ke tempat pembuangan akhir, itu akhirnya ditaruh di samping rumah lah, ditaruh di daerah mana lah, nggak tahu, yang bukan di tempat sesungguhnya gitu. Yang alhasil itu selain mengurangi estetika dari daerah tersebut, tapi juga baunya jadi kemana-mana gitu ya, Stars. Nah, ini kebijakan yang jujur Dibi juga masih belum tahu sih, kenapa masuk ke tempat pembuangan akhir itu ada jam-jam terkhusus ke tempat pembuangan akhir, atau paling enggak cuman parkir di situ aja gitu. Karena kalau parkirnya di tempat lain, apalagi di samping rumah warga, jujur menurut Dibi itu kurang estetik dan baunya kemana-mana gitu ya, yang Stars. Dan ini terjadi di sekitaran rumah Dibi juga. Terus kebetulan juga kemarin sempat ketemu sama sahabat aku dari daerah lain, maksudnya bukan dari daerah rumah aku, yang juga cerita hal yang sama gitu. Nah, berarti ini kan harusnya kompak ya yang terjadi di kota Surabaya. Ya, tapi mudah-mudahan segera ada solusinya. Bak sampah ini diparkir di mana kalaupun tidak boleh ke tempat pembuangan akhir pada jam-jam tertentu gitu yang Stars. Nah, ngomongin soal kota-kota tadi selain Surabaya, 5 kota yang menempati posisi dengan jumlah terbanyak skornya yang Stars sebagai kota dengan pengelola sampah terbaik di tahun 2025. Di posisi 5 itu ada Kota Bontang dengan skor 74,07. Kemudian posisi 4-nya ada Kota Banjar. Di posisi 3-nya ada Kota Balikpapan. Di posisi 2-nya ada Ciamis. Dan di posisi 1-nya ada Kota Surabaya. Congratulations untuk Surabaya, dan tentunya juga berharap banget warga-warganya bisa menjaga kebersihan lingkungan juga ya. Lanjut, Dibi mau bacain lagi yang udah gabungan bareng sama Dibi. Ada Kak Titin. Selamat pagi Kak Titin. Pagi Kak, baru gabung nih, idih pagi-pagi kok melo sih. Lagu zaman aku dulu ini tak lagi sama. Oh, lagunya Noah tadi ya, rekomendasi dari Kak Nisa Frina. Tak lagi ngikut deh Kak, lagunya apa? Baru balik dari Surabaya, aku rawat sakit anakku Kak. Oh, semoga anaknya lekas sembuh, biar bisa berkegiatan lagi ya. Dan buat Kak Titin, Dibi untuk pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu Last Child, Perih. Terima kasih. Coba aku cek dulu kalau lagunya ada bakal Dibi puterin. Kalau belum ada boleh tukar sama lagu yang lain ya Mas Randy ya. Terus juga ada yang gabungan lagi nih bareng sama Dibi, Mas Randy juga nih kayaknya ya. Mas Randy dengan nomor yang sama. Mas Randy dengan nomor yang berbeda. Pagi lagi Dibi, mau request lagunya Niji, Laskar Pelangi. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya, nanti satu-satu bakal Dibi kasih buat kamu ya Stars. Jadi stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya. Bye ya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sebelum Dibi putarin lagi lagu rekomendasi dari kamu, aku mau update dulu Youngsters untuk satu kabar terbaru dari Nintendo. Jadi Nintendo ini masuk Indonesia akhirnya Youngsters, di mana konsol Switch dan juga Switch 2 ini bakal hadir di bulan Desember 2026. Jadi Nintendo ini akan resmi beroperasi di Indonesia mulai Desember 2026. Jadi kehadiran dari Nintendo ini juga akan menandai masuknya konsol Nintendo Switch dan juga Nintendo Switch 2 ke pasar Indonesia melalui lagi kayak vibes-nya itu akan kembali ke tahun 90-an, 2000-an, itu kayaknya pasti bakal happy banget dengar kabar ini ya, Stars. Dan situs resmi dari Nintendo Indonesia juga sudah diluncurkan ya, Stars. Tapi belum banyak informasi yang bisa dilihat sih dari situs ini ya, Stars. Masuknya Nintendo secara resmi ini jadi babak baru pastinya di pasar game Indonesia. Yang dimana sebelumnya produk Nintendo itu cuma beredar di Indonesia itu sebagai apa ya, distributor atau importer doang. Tapi sekarang udah benar-benar resmi nih, udah ada perusahaannya di sini ya, Stars, untuk bisa akhirnya dinikmati sama konsumen Indonesia. Ngomongin soal game-game kayak gini ya, Stars, ini adalah kisi-kisi yang bakal dikasih buat kamu ya. Dimana silahkan untuk dipelajari ya, Stars. Kira-kira ya ada konsol game ataupun juga bisa dibilang sebagai game portable yang hits banget di era tahun 2000-an. Nah, coba kamu pelajari dulu tuh Youngsters kisi-kisinya. Nanti Dibi bakal balik lagi untuk kasih 3 pertanyaan seputar yang namanya game portable. Jadi game portable tuh yang dipegang sama tangan ya, Youngsters ya. Jadi bukan ada konsolnya sendiri. Jadi bukan kayak di handphone terus habis gitu kamu main game yang ada di dalam handphone. Bukan, tapi ini tuh kayak konsolnya gitu ya, Stars. Nanti Dibi bakal balik lagi untuk kasih pertanyaan ke kamu. Kira-kira kamu bisa ngejawab gak dia pertanyaan di hari ini, Youngsters? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya. Sambil Dibi puterin beberapa lagu yang udah kamu rekomendasiin tadi ya. Jadi nanti lagunya satu-satu bakal dikasih buat kamu. So, ini dia, Side to Side.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Randy ya untuk pagi hari ini ya. Ada nih Jilas Kara Pelangi. Waduh, backsoundnya udah kembali ke Super Mario Bros nih. Itu artinya Dibi udah siap buat kasih pertanyaan-pertanyaan seputar game untuk pagi hari ini ya, Stars. Dan apakah kamu bisa menjawab dari kisi-kisi yang tadi udah sempat Dibi kasih buat kamu? Untuk jawabannya, kamu bisa langsung aja gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dibi yakin banget kalau pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal Dibi kasih ini adalah pertanyaan yang bisa banget kamu jawab ya, Stars. Kita langsung aja yuk mulai. Udah siap belum? Di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 1 September 2026. Pertanyaan yang pertama. Selama ini cowok-cowok atau sebagian besar deh dari anak-anak muda, apalagi mungkin kamu pas waktu kecil, pengen banget gitu kalau ulang tahun dihadiahin PS. Aku mau PS. Bentar ya Bu, bentar ya Pak, bentar ya Ma, bentar ya Ayah, bentar ya Pak. Aku mau keluar sama teman aku, mau PS-an dulu. Nah, PS sendiri adalah akronim dari ... PS, game PS. Ntar ya, PS-an dulu. Bahkan kadang nih ya, kalau lagi penat nih teman-teman di DJ FM Surabaya suka banget main PS-an di sini ya, Stars. Nah, PS adalah akronim dari ... Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? Secara ya, yang bikin game yang disebut-sebut PS-PS ini itu adalah Sony yang Stars. Jadi ya mungkin aja namanya Play Sony gitu kan. Tapi kamu tahu nggak PS adalah singkatan atau akronimnya ... Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? Yang mana jawabannya menurut kamu? Kalau kata Kak Anissa Frina sih Plaza Surabaya ya, PS ya. Ibu-ibu yang suka belanja ini Kak Anissa Frina nih, hafalnya adalah mall. Ya, mall-mall di kota Surabaya Kak Anissa Frina. Sekali lagi pertanyaannya, bentar ya Bu, mungkin buat yang punya anak cowok juga atau yang suaminya masih suka banget ngegame, kayak obses banget gitu, bahkan sampai PS terbaru tuh rasanya pengen dibeli gitu kan. Tapi PS itu singkatan dari apa sih atau akronim dari apa sih youngsters? Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? PS, PS-an sih re, ben gak stres gitu ya. PS, konteksnya adalah game ya youngsters, game. PS-an dulu nih kita gitu. PS-an nih, PS-an terus gitu ya. PS itu singkatan dari ... Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony? Apakah A, PlayStation, atau B, Play Sony?

Silahkan buat kamu yang udah tahu Youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk jawab di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa gabungan lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil dibaca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang jawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dev, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame. Tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation. Kalau kata Mas Randy, ini jawabannya PlayStation juga. Kak Anissa Frina ngejawabnya adalah Plaza Surabaya. Ya, sukanya belanja soalnya nih ya. Jadi kepikirannya adalah itu dia, Plaza Surabaya Mall ya, Youngsters. Mas Yusuf Triyono juga sudah bergabung dan jawabannya dari Mas Yusuf Triyono adalah PlayStation yang A. Terus abis gitu ada juga yang sudah bergabung Mas Hadi untuk pagi ini. Jawabannya A katanya gitu, PlayStation. Mas Ferdi, telat aku Deep, hahaha padat. Aduh, tapi walaupun telat, walaupun mepet banget waktunya sama jam masuknya, tetap harus hati-hati ya Mas Ferdi ya, besti ya di jalan, jangan ngebut-ngebut loh besti. Mas Ferdi pun ikut ngejawab, jawabannya adalah PlayStation yang A. Masku banget Dip, sampai vacation bawa PS-nya loh, bukan lagi nih. Anak-anak Citan Dwi 14 ya, teman-teman produksi nih. Kusebutkan, ada Mas Alan, ada Mas Boy gitu ya. Ada Dani, kadang juga main sama teman-teman di JFM Surabaya. Itu suka banget ya sama yang namanya PS gitu. Ya karena apa? Karena kalau kita gak refreshing dengan nge-game, untuk sebagian orang itu buntu nih ya, berasa nge-freeze otaknya. Jadi dia jadi harus sambil PS-an gitu. Dan itu terbukti justru membuat pekerjaan semakin produktif yang start setelah PS-an gitu kan ya. Tapi pertanyaan sekali lagi, PS akronim dari titik-titik-titik, apakah A PlayStation atau B Play Sony? Apakah A PlayStation atau B Play Sony? Oke, dari jawaban yang udah masuk tadi ada kakak Angel, kakak Tamara, ada Mas Randy, ada kakak Anissa Frina, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Hadi, ada Mas Ferdi. Jawabannya ada yang jawab Plaza Surabaya, ada yang ngejawab PlayStation gitu ya. Tapi mostly ngejawabnya adalah PlayStation. Nah, apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu Youngsters. 3, 2, 1, Debbie kunci jawabannya.

Dan dari jawaban yang udah masuk, kemudian di pertanyaan pertama ini, apakah betul bahwa PS-an dulu? Benar ya Bu, PS-an dulu Bu sama temanku Bu. Bu beliin PS Bu gitu. Keinget banget masa-masa kecil tuh ngerengeknya anak-anak cowok tuh adalah beliin PS. Habis kitan, habis ulang tahun, pokoknya hadiahnya pengennya dikado PS gitu. Dan PS itu adalah akronim dari atau singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A PlayStation atau B Play Sony? Apakah A PlayStation atau B Play Sony? Dan jawabannya adalah

PlayStation. Yes. Jadi PS itu adalah akronim dari PlayStation, yesters. Walaupun mungkin game yang satu ini atau konsol yang satu ini itu dibuat sama Sony Interactive Entertainment, tapi tetap aja kalau PS itu bukan Play Sony tapi PlayStation, yesters. Walaupun dibuatnya sama Sony, ya kan? Untuk tahun rilis pertamanya sendiri itu di tahun 94 kalau nggak salah dari yang dibaca, yesters, dan itu di rilisnya di Jepang. Sekarang ini udah sampai ke PS berapa sih? PS5 ya? PS berapa sih sekarang ini? Pokoknya sekarang ini udah mulai banyak banget youngsters untuk PS ini, mulai dari PS1, PS2, PS3, ada PS5 Pro lah, apa segala macam gitu ya. Sekarang udah banyak banget tuh yang kayak gitu. Tapi aku penasaran banget harganya sampai berapa sih? Wow, ternyata PS itu mahal banget ya. Harga resmi PlayStation 5 atau PS5 di Indonesia setelah kenaikan per 1 Mei 2026 harganya bisa mencapai 9 juta sampai 12 juta rupiah. Bahkan ada yang PS5 Pro ini resmi dirilis sama Sony di bulan Mei, itu harganya bisa mencapai 15 juta 100. Keren banget kata aku ya. Luar biasa loh, mahal loh ini loh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang stars, masih seputar konsol ataupun juga game. Kira-kira kamu bisa ngejawab gak? Iya. Pertanyaan kedua ditebak cepat The Morning Crew hari ini.

Game yang satu ini adalah konsol game portable 8-bit legendaris buatan Nintendo. Yang permainan di dalamnya salah satunya ada Super Mario Bros. Kira-kira konsol game yang Dibi maksud adalah titik. Apakah A, Game Boy, atau B, Game Boy? Apakah A, Game Boy, atau B, Game Boy? Yang mana jawabannya? Ini adalah konsol game portable 8-bit legendaris buatan Nintendo, youngsters. Beberapa game diantaranya ada Super Mario Bros. Sama ada Tetris. Nah, konsol game yang Dibi maksud adalah titik. Apakah A, Game Boy, atau B, Game Boy? Apakah A, Game Boy, atau B, Game Boy? Yang mana jawabannya, youngsters, menurut kamu?

apakah A, Game Boy atau B, Game Bot? Ini adalah konsol game portable 8 bit. I don't know apa maksudnya 8 bit. Ya, yeah. Tapi game yang satu ini ciri khasnya adalah 8 bit gitu. Legendaris Youngsters, buatan Nintendo. Buatan Nintendo, emang Jepang ini suka bikin game ya kayaknya ya. Tadi PS juga buatan Jepang juga Youngsters. Sekarang yang game yang dimaksud ini juga buatan Jepang Youngsters. Konsol game portable 8 bit legendaris buatan Nintendo. Ada dua game yang juga cukup happening dari konsol yang satu ini, yaitu ada Tetris dan juga Super Mario Bros. Kira-kira yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Game Boy atau B, Game Boy? Apakah A, Game Boy atau B, Game Boy? Yang mana jawabannya menurut kamu? Dewi coba baca yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa deh Mas Aditya. Hai Mas Aditya Safarudin. Jawabannya lah game anak laki-laki alias Game Boy. Suruh orang mikir nih ya pagi-pagi ya Mas Aditya. Sama sih aku juga sih menyuruh kamu untuk mikir ya. Jadi saling berbalik nih. Mas Aditya jawabannya adalah game anak laki-laki alias Game Boy. Terus abis gitu Mas Hadi jawabnya B, Game Boy. Ada Mas Ferdi jawabannya Game Boy. Gamenya mahal juga Dip. Aduh, ini sih ya buat cowok-cowok yang udah nikah terus hobinya masih suka main PS nih. Balik lagi ke pertanyaan pertama, main PS terus udah beli PS-nya mahal, beli gamenya juga masih harus beli dan mahal juga. Kata aku sih kayaknya kamu disuruh tidur depan sih Youngsters. Aduh. Ya kecuali kayak memang udah settle ya untuk finansialnya udah bagus ya. Ya bagus lah, gak apa-apa lah itu untuk hiburan gitu. Tapi kalau udah buat kebutuhan sehari-hari susah, minta beli PS, beli gamenya juga mahal. Wah, fix suruh tidur di luar kayaknya ya. Mas Yusuf Trio nama jawab Game Boy. Aku gak tahu pastinya, nyoba aja ah gitu katanya. Mas Randy ngejawabnya B gitu alias Game Bot. Oke, dua orang menjawab B, Game Bot. Dan satu, dua, tiga menjawab Game Boy. Oh ini ketambahan, ada Mas Umar ngejawab Game Boy juga. Baik, oke, berarti ada yang menjawab Game Bot, ada yang menjawab Game Boy. Kira-kira untuk jawaban dari pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew hari ini adalah konsol game portable 8 bit legendaris buatan Nintendo, yang di dalamnya ini Youngsters itu ada dua permainan yang cukup hits banget di tahun-tahun 90-an, yaitu ada Tetris dan juga Super Mario Bros. Kira-kira konsol game yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Game Boy atau B, Game Boy? Apakah A, Game Boy atau B, Game Boy? Dan jawabannya adalah benar. Jadi mau Game Boy atau Game Bot itu adalah istilah yang tepat untuk konsol game di pertanyaan kedua ini Youngsters. Jadi Game Boy itu adalah namanya memang, tapi masyarakat Indonesia di tahun 90-an Youngsters menyebut permainan ini dengan istilah Game Bot gitu Youngsters. Dan Game Boy ini memang adalah konsol game portable 8 bit legendaris buatan Nintendo yang rilis pertama kali itu di tahun 89, lebih tepatnya 21 April 1989 di Jepang Youngsters. Dibuat sama Gunpei Yokoi dan juga Satoru Okada.
Dan game ini itu rilis beberapa kali. Yang Stars yang pertama di tahun 89 itu Game Boy original, layarnya hitam putih atau hijau gitu. Masih ingat gak sih? Nah, aku dulu pernah punya yang warnanya hijau layarnya, Yang Stars. Terus ada Game Boy Pocket itu di tahun 96. Ini ukurannya jauh lebih kecil, lebih ramping dibanding versi awalnya. Terus di tahun 98 rilis lagi Game Boy Color, itu udah menghadirkan layar warna dari perpustakaan game portable ini. Dan di tahun 2001 itu terakhir ya Stars ya, itu ada Game Boy Advance, itu ada kayak lompatan sistem gitu. Kalau yang awalnya 8-bit, di tahun 2001 itu rilis dengan sistem 32-bit gitu, sebelum akhirnya di stop deh sama Nintendo dan tidak dirilis lagi untuk Game Boy-nya atau Gamebot ini ya Stars. Dulu aku sering banget dimarahin sama ibu aku gara-gara pergi kemana-mana, bukannya interaksi sama orang, tambah mojok main Gamebot yang dimainin Tetris. Itu deh ya, mungkin anak-anak tahun 90-an tuh kayak relate banget sama game yang satu ini ya Stars. Nah, kita beralih ke pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Game yang satu ini adalah game yang cukup kecil konsolnya, Young Stars. Cukup kecil konsolnya, masih berasal dari Jepang. Dan cara memainkan game yang satu ini adalah memelihara. Jadi memelihara hewan, tapi di konsol, kecil konsolnya. Jadi bisa buat gantungan di tas kayak gitu, Young Stars. Nah, nama dari game ini adalah titik titik titik. Apakah A, Sega Mega Drive? Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Sebuah konsol permainan yang kecil yang bisa jadi gantungan ya di tepak ataupun juga di tas gitu ya Stars, dengan cara permainan memelihara hewan peliharaan secara virtual ya Stars. Ini adalah game berasal dari Jepang lagi ya. Kira-kira game yang dimaksud adalah titik titik titik. Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Sebuah konsol game kecil tapi yang gak kecil banget sih ya, kecil gitu ya Stars. Bisa kok dijadiin gantungan di apa namanya, di tas atau juga di pencil case kayak gitu-gitu. Ya lucu banget bentuknya Young Stars. Terus dia itu sistem permainannya adalah memelihara hewan peliharaan secara virtual. Nah, kira-kira dari game yang dikasih tahu ke kamu ini kisi-kisinya, ciri-cirinya, kira-kira ini adalah konsol game apa Young Stars? Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Silakan buat kamu yang sudah tahu jawabannya, silakan untuk dijawab ya Stars. Bisa lewat WhatsApp kita di 081 untuk pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. Ini adalah konsol game kecil ya Stars, kecil tapi yang gak kecil banget gitu, kecil. Terus dia itu berasal dari Jepang nih gamenya. Dia itu juga cara memainkannya itu adalah dengan memelihara hewan peliharaan secara virtual. Nah, kira-kira game yang Dibi maksud ini adalah game titik titik titik. Konsol game yang Dibi maksud adalah titik titik titik. Apakah A, Sega Mega Drive? Atau B, Tamagotchi? Coba Dibi cek dulu dari yang sudah bergabung. Ada Mas Umar, menjawabnya adalah
Tamagotchi Deep. Mas Aditya Safarudin menjawab Tamagotchi. Mas Yusuf Trihyono pun juga menjawab Tamagotchi. Mas Ferdi menjawab Tamagotchi. Pengen punya tapi gak dibelikan sama papaku. Nanti aku punya info seputar Tamagotchi. Ditungguin ya infonya. Ada Mas Hadi ngejawab yang B, yaitu Tamagotchi. Mas Randy tidak pakai ragu, jawabannya adalah B, Tamagotchi. Baik deh kalau begitu. Dari yang sudah bergabung rata-rata menjawab Tamagotchi nih. Ada juga yang gabungan ini ngejawab Tamagotchi juga, Mas Adi. Nih.

Mas Adi bergabung di pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah yang B, Tamagotchi. Oke, dari jawaban yang udah masuk, kita kunci dulu aja kali ya. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Dan dari pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Group pagi ini, jawabannya adalah titik-titik-titik. Apakah A, Sega Mega Drive atau Tamagotchi? Dimana ini adalah konsol permainan yang bisa juga sebagai gantungan kalau nggak di tas atau juga di pencil case kayak gitu, yang stars bentuknya lucu banget. Dan cara permainannya adalah memelihara hewan peliharaan berasal dari Jepang. Game yang dimaksud adalah apakah A, Sega Mega Drive atau B, Tamagotchi? Dan jawabannya adalah B, Tamagotchi. Betul sekali. Pinter-pinter semuanya. Di mana Tamagotchi ini memang adalah konsol atau mainan di mana kamu bisa memelihara hewan peliharaan secara virtual. Bentuknya itu kayak telur gitu, youngsters. Asal dari permainan ini tentu dari Bandai ya, Jepang, youngsters. Yang pertama kali diproduksi di tahun 1996. Nah, kenapa namanya Tamagotchi? Kalau dari yang dibaca itu adalah gabungan dari Tamago, yaitu telur, dan bahasa Inggrisnya jam tangan atau watch gitu, youngsters. Jadi itu adalah perpaduan. Tamagotchi itu adalah kayak jam dan juga telur. Gitu deh ya, kurang lebih ya. Dan cara memainkannya ini dimana si pemilik alias pengguna dari Tamagotchi ini harus memberi makan, membersihkan. Soal Tamagotchi, ada info terbaru dimana Tamagotchi is ready to bring those memories back. Dimana buat kamu yang udah di masa kecilnya itu sempat memelihara Tamagotchi, yang stars, kali ini Bandai ini punya suguhan spesial Tamagotchi-nya. Jadi bukan lagi berbentuk gantungan, melainkan berbentuk cincin. Namanya adalah Tamagotchi Ring, ya stars. Dan Tamagotchi Ring ini juga menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat gitu. Jadi ukurannya cuma 28 mm ya stars. Tapi cara permainannya masih sama kayak versi klasik yang dulu gitu. Nah, dari yang dibaca juga gitu ya, kalau Tamagotchi yang baru ini, yang rilisan Bandai yang berbentuk cincin ini, pengguna tetap bisa memberi makan, membersihkan, mengajak main, dan merawat karakter virtual dan juga warna abu-abu hitam ya stars. Dimana untuk ukuran hewannya itu jauh lebih kecil lagi daripada yang sebelumnya, yaitu 0,56 inci. Kecil banget ya ini ya, ya ampun. Oke deh, nah ini untuk Tamagotchi Ring ini sendiri kalau dijual di Indonesia harganya kurang lebih akan mencapai 850.000 rupiah ya stars. Gimana? Mau beli satu? Mungkin Mas Ferdi yang tadi awalnya gak dibeliin sama papanya, mungkin mau beli yang versi lebih kecil ini? Itu dia untuk 3 pertanyaan yang stars di Tebak Cepat The Morning Crew untuk pagi hari ini seputar game. Dan seru banget karena banyak dari kamu yang tahu ya, terutama buat yang suka banget ke game, game-game tahun 90-an, ternyata banyak yang bisa ngejawab juga. Dan terima kasih untuk yang tadi udah ikutan ngejawab, ada Mas Aditya, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Hadi, ada juga Mas Randy, Mas Adi, ada juga Kakak Tamara, Kakak Angel, ada Mas Umar juga tadi ikutan ngejawab ya di Tebak Cepat The Morning Crew pagi ini. Bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi yang stars di back to back song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein? Stay tune terus cuma di The Morning Crew, sambil Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Buat yang belum merapat, kasih lagu rekomendasi, boleh langsung aja kasih lagu rekomendasi favorit kamu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga gabungan lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

satu single dari The Chang Shooters, Racun Dunia, yang udah direkomendasiin tadi ya sama Mas siapa tuh, Ali Ghazali. Sama Kevin, sama Kak Kevin ya. Udah dikasih lagunya nih buat kamu yang stars ya, Racun Dunia. Dan ditunggu untuk Mas Ali Ghazali yang udah kasih rekomendasi tadi lagu John Martin, Anywhere For You, Extended Mix. Dan ditunggu bentar lagi banget Dibi bakal kasih lagunya sehabis Dibi spill dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew. Kalau kemarin udah ada dua musisi yang stars sama-sama bandnya untuk Dibi battlein di Back to Back Song, di mana mereka berdua ini baru aja punya karya baru gitu ya. Yang satunya single, satunya lagi akan merilis album. Nah, kalau kali ini adalah dua musisi cowok-cowok ganteng asal Indonesia yang juga baru aja ngerilis karya baru juga nih ya stars ya. Yang satunya untuk original soundtrack berjudul Agensi Rumah Tangga, untuk soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Satunya lagi yang stars ini punya single di mana dia ini mengajak pendengar untuk mengesampingkan ego, berani meminta maaf serta menerima kekurangan sebagai bagian dari proses menjadi lebih dewasa. Uduh, dalam ya. Musisi pertama yang barusan aja ngerilis single berjudul Adam, ini dia Pamungkas. Pagi hari ini kamu pilih Pamungkas, Mas Pam. Kamu akan nanti salah satunya ngedengerin lagu berjudul Kenangan Manis sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini ya, stars.

Sedangkan untuk musisi kedua yang stars yang dikasih buat kamu dibattlein sama Mas Pam di pagi ini yang stars adalah musisi yang sebelumnya udah ngerilis lagu berjudul Kacamata. Dan kali ini dia merilis lagu berjudul Langit Merah Muda yang akan menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Ini dia, ada Afgan.

nanti. Dan kalau kamu pilih Afghan untuk pagi ini, salah satu lagu yang bakal dibikasi sebagai penutup di The Morning Crew adalah Sadis. Ini adalah new version.

Jadi kamu lebih memilih siapa untuk back to back song The Morning Crew pagi ini? Apakah kamu lebih memilih Mas Pam alias Pamungkas lewat singlenya Kenangan Manis?

Langsung aja yuk dipilih pamungkas atau afgan. Afgan atau pamungkas. Buat kamu yang galau-galau nih, aduh mau pilih yang mana ya, pamungkas atau afgan ya, afgan atau pamungkas ya. Kayak ya udah deh, aku kasih waktu kamu untuk berpikir sejenak yang Stars, memilih antara pamungkas atau afgan sebagai pemenang di penutup The Morning Crew pagi hari ini di Back to Back Song. Kalau kamu pilih pamungkas, salah satu lagunya nanti yang bakal dikasih adalah Kenangan Manis. Sedangkan kalau kamu pilih afgan, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sadis. Yang Stars, yang mana yang pengen banget kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini, kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja join di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti dia bakal balik lagi untuk mengingatkan kamu ada dua musisi siapa dan siapa yang dibattlein di Back to Back Song. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang tadi udah direkomendasiin juga. Ada dari John Martin, Anywhere For You, yang udah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali buat aku puterin pagi hari ini. Stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Name for Pointy, TJFM, Surabaya.
3: My name is...

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi ada Rob Thomas, Lonely No More, Youngsters. Dan kamu kan udah gak sendirian kan sekarang, udah bareng sama Dibi loh. Sampai nanti jam 9 tapi ya. Kurang 26 menit lagi nih Dibi nemenin kamu, Youngsters. Tapi di sisa waktu yang ada ini, yuk manfaatin buat bantu Dibi pilih dari dua musisi yang satu ini, Youngsters. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana ya, yang nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi kamu ngedengerin The Morning Crew itu ditutup dengan lagu apa pengen nih, Youngsters, dari dua musisi ini ya. Musisi yang pertama yang bakal di-spill ke kamu ada Pam.

kamu pengen pagi hari ini di The Morning Crew, habis kita seru-seruan bareng dari jam 6, terus ditutup sama lagi 081-888-0948. Pamungkas, pamungkas, pamungkas.

lagu dari Afgan yang satu ini ya Stars. Walaupun agak sedikit pedih dan lagunya ini benar-benar sadis, mungkin bisa jadi pilihan kamu sebagai penutup di The Morning Crew.

Ada sadis dari Afgan yang Stars, kalau emang kamu pengen banget ya pagi hari ini ditutup sama yang sadis-sadis, boleh kamu vote lagu yang satu ini.

Apakah Pamungkas, Kenangan Manis, atau Afgan Sadis? Ini adalah new version of Sadis yang Stars yang dikeluarin sama Afgan di tahun 2018. Kira-kira yang mana yang jadi favoritnya kamu? Apakah Pamungkas, Kenangan Manis?

Kalau kamu ngerasa lagu ini cocok banget untuk menutup The Morning Crew, karena gak ada sesuatu yang sadis deep kalau ngedengerin kamu siaran, cie. Banyaknya momen-momen manis, boleh, boleh, boleh.

pilih lagu ini ya, ya Stars ya, Pamungkas Kenangan Manis. Tapi kalau di pagi hari ini belum-belum kamu udah dibuka ya Stars sama hal-hal yang kurang mengenakan, pengen gitu rasanya marah-marah gitu kan, meluapkan kesadisan kamu, emosi kamu, boleh kamu pilih lagu dari Afgan ya Stars. Semoga Tuhan membalas. Ini kan adalah sebuah doa gitu ya, kepada orang yang benar-benar sadis gitu sama kita. Kalau kamu merasa bahwa ih, bulan-bulan Agustus kemarin itu pengen banget rasanya aku ngedoain orang yang jelek-jelek. Padahal gak boleh ya sebenarnya kayak gitu ya, ya Stars ya. Nah mungkin kamu bisa nih ya, gak perlu didoain beneran, tapi cukup ngedengerin lagunya Afgan. Biar Afgan aja yang mendoakan orang itu sesuatu yang buruk-buruk gitu ya. Sebagai cintamu. Waktunya gak banyak loh ngomong-ngomong ya Stars, jadi langsung aja sih untuk bisa langsung kamu pilih antara dua musisi ini. Apakah Pamungkas atau Afgan? Afgan atau Pamungkas ya Stars, yang pengen kamu dengerin di Back to Back Song The Morning Crew hari ini ya Stars. Apakah Afgan lewat sadisnya itu, atau kamu memilih Pamungkas lewat kenangan manisnya itu ya Stars? Kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Waktunya gak banyak, untuk akhirnya Divi bakal bacain dan menghitung perolehan suara yang nanti akan masuk, baik itu lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp. Oke? Dan buat yang masih bingung, tenang aja, Divi bakal kasih kamu waktu ya yang Stars untuk memilih dari dua musisi ini. Sambil kita dengerin bareng satu single yang Stars, yang dimana single ini ya bisa jadi obat kamu untuk seenggak sabar itu pengen nonton filmnya Oasis. Langsung aja Divi kasih buat kamu, ini dia, Don't Look Back in Anger.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Masih barengan sama Dibi dan ini waktunya Dibi untuk menutup voting back to back song. Voting back to back song Dibi tutup Young Stars dan waktunya Dibi untuk membaca dari yang sudah bergabung lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita ya. Coba kita lihat dari yang udah bergabung ini banyak yang memilih siapa coba ya. Kita lihat dulu dari DM di Instagram. Hai, ada Mas Pramudita, Mas Pram. Ini bukan Mas Pam ya, kalau ini ya, ini Mas Pram ya, ada R-nya. Jadi Mas Pram pilih Mas Pam. Oke, milih Pamungkas aja deh, Kak Dibi. Baik deh, Mas Pam. Oke, Mas Pram, salah kan aku ya. Oke, terus abis gitu selain ada Mas Pramudita, ada juga yang memilih Mas Yusuf Triyono. Back to back song aku milih Mas Pam alias Pamungkas aja Mas Yusuf Triyono. Terus juga ada Mas Yusuf UU memilih Mas Pamungkas juga untuk pagi hari ini. Mas Reno, hai Kak Dib, hai Mas Reno, lama sekali tidak bergabung. Oke, dan untuk pagi hari ini Mas Reno memilih Pamungkas aja. Oke, terus abis gitu ada Mas Randy yang memilih karena jarang mendengar suara Afgan di back to back song, mari pilih Pamungkas. Lucu banget loh Mas Randy ini loh ya. Aduh. Mas Randy memilih Pamungkas. Jadi dari yang sudah bergabung sejauh ini ada Mas Pram, ada Mas Randy, Mas Reno, ada juga Mas Yusuf UU, Mas Yusuf Triyono itu memilih Pamungkas. Coba kita cek lagi ke atas-atas lagi. Ada Mas Rio memilih Pamungkas aja deh Dip gitu. Terus Kakak Angel, Kakak Tamara memilih Pamungkas juga. Baik. Terus juga ada Mas Umar yang tadi juga udah ikutan tebak cepat. Ngejawabnya adalah, memilihnya adalah Pamungkas juga. Berarti dari yang sudah bergabung ada Mas Umar, abis gitu ada Mas Rio, ada Kakak Tamara, Kakak Angel, ada Mas Randy, ada Mas Reno, ada Mas Yusuf UU, Mas Yusuf Triyono. Semuanya memilih Pamungkas, Mas Pramudita. Oke, ada 9 suara memilih Pamungkas dan semuanya ini yang Starsnya sudah bergabung memilihnya adalah Pamungkas. Tidak ada satupun yang memilih Afgan lo ya. Ya ampun juat ya. Ya udah oke. Berarti udah kita putuskan telak ya yang Stars ya karena semua yang sudah bergabung memilihnya adalah Pamungkas. Jadi 2 lagu dari Pamungkas akan menutup The Morning Crew pagi hari ini. Selain kenangan manis dari Pamungkas, nanti juga ditutup sama maaf-maafan. Artinya adalah nanti bakal ada lagu kedua dari Pamungkas, yaitu berapa kali kita akan saling memaafkan ya Stars. Sekalian kalau gitu ya, karena sudah ada pemenangnya dari Back to Back Song, waktunya Dibi untuk pamitan dulu. Terima kasih ya Stars buat kamu yang udah seru-seruan di pagi hari ini dari jam 6 sampai menuju ke jam 9. Udah ikutan tadi yang namanya rekomendasi lagu, terus abis gitu udah ikutan ngejawab di tebak cepat dan bantu milih Dibi untuk menentukan salah satu musisi yang 2 lagunya jadi penutup di The Morning Crew, yaitu di Back to Back Song. Besok Dibi bakal nemenin kamu di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Dan tentunya juga buat kamu yang mau ngedengerin lagu Indonesia favorit kamu selama 2 jam full, jangan sampai ketinggalan, nanti bakal ada jamnya yang Stars jam 11 sampai jam 1. Terus sorenya bakal ditemenin sama si cantik DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan ditutup Norebang bareng sama DJ Feby, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Waktunya Dibi pamit yang Stars, sehat selalu buat kamu, lancar kegiatan kamu di hari ini, semoga tidak ada kendala apapun, dan tumpah ruah rezekinya di bulan September ini. Amin. Yaudah, ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu, edisi 1 September 2026. Please welcome Pamungkas. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang Stars.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Colin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
6: Halo semua, kita dari
7: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita yang kelihatan kuat, tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
1: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama doi? Terus jadi nyusun skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkosasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
0: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: The Ultimate Youngsters Radio.
7: DJ FM.
8: New, new, new, really.
9: On the

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: Smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih Youngsters, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
1: DJ Highlight by DJ

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: udah begitu banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, yang Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlistnya DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di JFM The Ultimate Yangsus Radio. Halo Yangsus, selamat siang. Welcome back with Hans again. Gue yang ada di playlistnya Jam Yangsus, yang pastinya lagu-lagu yang cukup seru buat menemani istirahat kamu di siang hari ini.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh yang search. Selengkapnya yuk kita bahas di

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack likaliku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

94.3 JFM Delta by Yangsos Radio. Halo Yangsos, selamat siang dan selamat datang di jamnya Yangsos siang hari ini ya. Masih bersama Hans yang menemani waktu istirahat kamu di siang hari ini dengan pastinya deretan-deretan lagu terbaik pilihan kamu Yangsos, dan tentunya info-info seru yang lagi hangat dibahas di hari ini atau di minggu ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi di jalan dan lagi menikmati waktu makan siangnya, jangan lupa istirahat sejenak ya. Isi energi dulu, ngopi dulu, dan menikmati siang hari ini dengan santai, yang pastinya dengan dengerin playlist dari jamnya yang sosial hari ini. Selama 2 jam ke depan bakal ada playlist seru yang siap menemani aktivitas kamu ya yang sos. Jadi gak usah kemana-mana, cukup duduk nyaman, naikkan volumenya, dan biarkan musik jadi teman siangmu hari ini. Stay tune terus di DJFM Surabaya, karena habis ini kita lanjut dengan lagu-lagu favorit pilihan kamu dan juga info-info terupdate yang sayang banget kamu lewatkan. Check it out.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapanaya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Company DJ FM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan hari ini kita masuk ke info yang pertama nih Hansers. Cukup menarik yang di mana info ini adalah rilisan terbaru ya. Tapi pernah gak sih sebelum kita masuk ke infonya ya, pernah gak sih kamu ada di sebuah fase atau hubungan gitu ya, terus lama-lama ngerasa kayak kok aku yang selalu ngalah ya, kok aku yang selalu sabar untuk ngadepin dia ya. Awalnya sih mungkin kita mikir ya udah deh nggak apa-apa gitu ya, penting hubungan ini baik-baik aja, dia maunya ya kita ikutin gitu ya, dia lagi marah kita yang minta maaf duluan juga nggak apa-apa gitu, dia yang nggak suka juga kita yang coba buat berubah sekali dua kali mungkin sih nggak masalah ya, iya kan, sebenarnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau kayak gitu terus-terusan kok lama-lama yang bahaya itu kadang kita terlalu sibuk menjaga hubungan sampai lupa sama menjaga diri sendiri gitu, lama-lama jadi capek gitu ya. Wajar nggak sih? Wajar banget sebenarnya menurutku gitu ya, dan mungkin ada dari kamu yang pernah ada di fase yang seperti itu. Kadang kita mengalah bukan karena sayang, tapi ternyata kalau semuanya dipendam terus nih, yang ada bukannya hubungannya makin tenang nih, malah di dalam kepala jadi riuh sendiri ini ya. Banyak sebenarnya yang pengen diomongin, tapi takut sebenarnya, takut kayak ngerasa dia marah, takut jadi berantem gitu ya, atau mungkin yang paling basicnya itu takut hubungan ini jadi selesai gitu. Jadi akhirnya ya udah dipendam lagi sampai di suatu hari hal kecil aja bisa bikin hati kita tuh kayak terluapkan gitu loh. Karena ternyata yang bikin kita marah itu bukan cuma masalah hari itu, tapi semua hal yang sudah lama kita simpan atau kita pendam ya. Terus dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi relate gitu ya, ada satu lagu yang cocok buat menggambarkan perasaanmu itu, yang dimana lewat Mario G. Clau baru aja merilis single terbarunya yang berjudul Rio. Dan kali ini Mario sebenarnya nggak sendirian ya Sus, karena dia gandeng Grace Kathleen ya untuk duetnya. Jadi FYI aja, di lagu Rio ini dia ngangkat cerita tentang sebuah hubungan yang perlahan itu mulai dipenuhi sama ego, gengsi, berbagai perasaan yang nggak pernah benar-benar diungkapkan gitu. Tapi menariknya nih ya, ini bukan cuma sekedar lagu yang kayak ngomongin tentang pasangan yang lagi bertengkar atau lagi berantem gitu ya yang Sos, tapi cerita dibaliknya itu lebih dalam ternyata, dimana ada seseorang yang terlalu sering banget mengalah demi mempertahankan hubungan nih. Dengerin nih buat kamu yang suka ngalah nih ya, sampai akhirnya dimana dia ini ngikutin banyak keinginan pasangannya dan

perlahan kehilangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dan semua perasaan itu selama ini ditahan akhirnya menumpuk seperti bom waktu, Yangsters. Nah ini kadang susah banget ya, Yangsters, karena kita sering menganggap diam itu menyelesaikan masalah gitu, padahal belum tentu gitu ya. Kadang kita diam supaya juga gak ribut, tapi ternyata masalahnya cuma disimpan gitu. Kayak mungkin kamar yang berantakan, terus kita tutup pintunya, di luar kelihatan rapi, tapi pas dibuka pintunya, ya Allah, berantakan banget nih ya. Begitu juga dengan perasaan kamu nih, kalau terus ditutup-tutupin bukannya berarti masalahnya hilang, malah jadi semakin banyak dan menumpuk. Akhirnya hubungan yang awalnya mungkin penuh cinta perlahan berubah karena terlalu banyak hal yang gak pernah dibicarakan. Makanya kadang komunikasi itu yang paling ribet, dan tapi emang yang paling penting nih yang sejujur emang gak mudah sih ya kalau jaga komunikasi gitu. Tapi mungkin lebih baik ngomong gitu ya pelan-pelan daripada semuanya dipendam sendiri sampai akhirnya meledak di akhir gitu loh. Karena jangan sampai kita terlalu sibuk mempertahankan seorang sampai kehilangan diri sendiri. Beuh. Nah, by the way, cerita tentang Rio lagi balik lagi nih ya. Ini juga terasa semakin kuat karena dibawakan dalam format duet. Jadi Mario Gekrau ini menggandeng Grace Kathleen, dan perpaduan vokal mereka nih dibuat seperti sebuah percakapan yang intim gitu ya, Sirs. Dan menariknya, keduanya bukan digambarkan sebagai pasangan yang sedang bertengkar secara langsung, tapi lebih seperti dua orang yang sama-sama membagikan pengalaman dan sudut pandang tentang sebuah hubungan. Jadi ya vibes-nya dua orang yang duduk bareng ngobrol terus akhirnya ngeluarin semua unek-uneknya gitu ya. Mario sendiri ngerasa karakter vokal Grace ini yang terdengar tulus dan juga cocok atau natural dengan cerita emosional di dalam lagu ini. Oke, okay? Jadi tanpa berlama-lama, yang mungkin sekarang lagi ngerasa capek akhir-akhir ini, capek buat selalu mengalah, capek selalu mengerti, atau mungkin sebenarnya ada banyak hal yang perlu diomongin ya, tapi sampai sekarang masih tersimpan di kepala, mungkin lewat lagu ini bisa mencurahkan isi pikiran atau hati kamu. Langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Mario Gekrau dan Grace Kathleen, Rio, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

Masih di Dinner 4.0 di GFM, dan hari ini masih ngobrolin soal sesuatu yang ada di dalam hubungan gitu ya. Kalau tadi kan kayak riuh di kepala karena kita memendam perasaan yang cukup lama dan cukup berat gitu ya. Kali ini kita bakal ngomongin soal sesuatu yang pasti sering banget kamu dengerin dan sering banget kamu rasain ketika menjalin sebuah hubungan. Yap, apalagi kalau bukan kesetiaan. Ngomongin setia nih ya, setia tuh menurut aku kayak susah gak sih? Yang sekarang kadang kalau ngomong yang asal ngomong doang gitu, kayak aku orangnya setia itu gampang banget sebenarnya. Tapi pas udah di jalan ini beda cerita lagi nih ya. Setia itu emang bukan cuma soal kayak ngajak orang buat komitmen gitu ya, dan promise gitu ya, tapi juga soal gimana kita menjaga kepercayaan, terus kayak tetap bertahan dan juga tetap menjaga komitmen ini ketika hubungan lagi gak baik-baik aja. Karena jujur aja nih ya, sebenarnya semua hubungan tuh pasti ada aja, ada di fase yang kayak bikin kita tuh apa ya, bertanya-tanya, timbul pertanyaan gitulah ya. Intinya kayak masih layak gak sih buat diperjuangkan hubungan ini gitu. Atau mungkin jangan-jangan kayak malah ada yang pernah mikir kayak atau mungkin ada yang pernah kayak dengar kalimat cobalah buat setia gitu ya. Please, kenapa sih gak bisa setia sama satu orang aja gitu. Tapi orang yang ngomong malah duluan yang menghilang nih, yang malah selingkuh gitu ya. Tapi orang yang ngomong kayak gitu biasanya yang ngelakuin ya gitu ya. Yang lagi rame banget dibahas di media sosial tuh gitu biasanya. Aku sempat ke trigger karena ada beberapa orang yang ngomong kalau biasanya orang yang selalu khawatir tentang hubungan, atau mungkin yang kayak mempertanyakan arah hubungan, dan mungkin kayak mempertanyakan, kamu nih sebenarnya nakal gak sih? Kamu nakal ya? Kamu selingkuh ya? Itu biasanya justru pelakunya. Ini based on survei teman-teman terdekatku ya. Ini rata-rata kayak gitu sih. Makanya banyaknya orang yang relate sama perkataan untuk setia, atau mungkin orang yang biasanya over react atau over protective, itu biasanya yang ngelakuin yang sus. Relate gak? Harusnya sih relate ya. Tapi emang ya, kata setia ini punya makna yang cukup dalam banget menurut aku ya. Karena dalam sebuah hubungan ini kadang yang paling susah tuh bukan cuma menemukan orang yang kita suka aja, tapi juga menemukan orang yang bisa kita jaga kepercayaan dan juga komitmen itu dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, ngomongin soal komitmen, kepercayaan dan juga keteguhan nih, ada satu lagu nih yang kayaknya bisa jadi teman buat kamu yang mungkin merasakan apa yang aku omongin tadi ya. Dimana Lala Huta kembali melanjutkan perjalanan proyeknya yang judulnya itu LSIH atau Lala Huta Sings Indonesia Hits, lewat sebuah lagu yang mungkin judulnya sudah gak asing di telinga kamu atau mungkin di telinga banyak orang gitu ya, yaitu judulnya Cobalah Untuk Setia. Pas banget kan sama yang aku omongin tadi, ya dimana lagu ini ternyata dari karya Rika Ruslan ya, yang sebelumnya itu dipopulerkan oleh Krisdayanti yang serius. FYI aja ya, sekarang Lala Huta juga coba bawain lagu ini dengan warna musik yang cukup fresh untuk didengarkan oleh generasi sekarang gitu. Jadi cocok buat kamu dengerin di Gen Z Able gitulah ya intinya. Dan menariknya lagi nih yang karena Lala Huta sendiri nggak sekedar ngebawain ulang lagu lamanya persis seperti versi sebelumnya nih ya. Di mana mereka memberikan interpretasi baru nih ya dengan karakter musik yang ya khasnya mereka gitu loh. Dan lagu ini juga dikemas dengan aransemen pop rock yang dipadukan sama sentuhan orkestral dikit lah ya, sehingga menghasilkan atau terdengarnya itu nuansanya lebih sinematik, terus kayak tetap mempertahankan kekuatan emosional dari lagu aslinya gitu. Jadi buat kamu yang search No Worries yang mungkin karena kenal dari versi sebelumnya dan mungkin juga dengerin versi ini terasa cukup berbeda, is okay, gak apa-apa karena setiap orang tuh punya selera musiknya beda-beda ya, dan masing-masing mungkin kamu cocok versi lama, ada mungkin yang juga cocok versi terbaru ini, tapi aku kayaknya bakal yakin kalau kamu cocok dengan versi terbaru ini ya. Karena Lala Huta sendiri tuh emang pengen gitu loh ngebawain lagu-lagu yang old gitu ya, biar bisa dibawain atau didengerin gitu ya sama generasi sekarang ini. Karena ternyata lagu-lagu yang bagus tuh emang gak kenal zaman dia gak sih? Menurut aku sih iya gitu ya. Dan balik lagi untuk ke lagunya tadi ya, Cobalah Untuk Setia ini memang dekat banget sama kehidupan banyak orang, mungkin dekat dengan kehidupan kamu juga nih ya, yang search tentang komitmen, kepercayaan, dan mungkin kayak keteguhan dalam sebuah hubungan. Bahkan kalau dipikir-pikir, mungkin teknologi udah makin
makin canggih nih, dan tren musik juga udah berubah, media sosial pun juga makin rame gitu. Tapi urusan hubungan masih sama aja nih ya, masih ada aja yang di overthinkingin karena chat gak dibales lama gitu. Masih aja ada yang bilang aku percaya kok. Aduh, padahal 5 menit kemudian buka Instagram buat ngecek siapa yang baru di follow, atau mungkin kok followersnya nambah gitu ya. Jangan pura-pura gak pernah deh yang serius ya. Jangan denial kamu ya. Pasti pernah banget ya mengalami posisi kayak gitu. Ya udah deh, tanpa lama-lama ya, buat kamu yang mungkin sekarang ngejalani hubungan, lagi berusaha buat mempertahankan kepercayaan, atau mungkin tiba-tiba keinget seseorang setelah dengar kata setia nih ya. Semoga gak jadi makin overthinking ya. Langsung aja ini dia, kita dengerin lagu terbaru dari Lala Huta, Cobalah Untuk Setia.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Jadi Nanbor Wedding DJ from Surabaya. Dan kali ini masih bawain info yang cukup menarik buat kamu nih, yang pecinta senja-senja atau biasanya suka langit merah muda nih ya. Ada satu lagu yang cocok banget buat kamu dengerin, yang ketika senja datang gitu pas banget deh momennya yang sus. Ya dimana lagu ini sebenarnya juga jadi judul ya, seperti yang aku bilang tadi, Langit Merah Muda. Ini adalah lagu terbaru dari Afgan yang sus. Ya dimana Afgan ini membawakan lagu ini sebagai original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Jadi FYI buat kamu yang belum tahu, jadi Afgan ini baru aja ngerilis lagu yang berjudul Langit Merah Muda ya, yang sudah aku bilang tadi, yang jadi original soundtrack untuk filmnya Agensi Rumah Tangga. Yang bikin proyek ini makin menarik adalah karena Afgan ini gak cuma terlibat sebagai penyanyi soundtracknya aja yang serius, tapi di filmnya Afgan juga ikut nih andil atau berperan sebagai karakter yang namanya itu Kafka. Sementara NZ Storia itu berperan sebagai Katia. Jadi Afgan ini benar-benar terlibat dari dua sisi sekaligus yang serius. Berakting juga terlibat, pun juga menghidupkan cerita lewat musiknya tuh juga terlibat ya. Dan FYI soal lagu Langit Merah Muda sendiri ini, kalau kamu tanya nih gimana sih mendeskripsikan Langit Merah Muda ini, nah dia ini ngegabarin sisi emosional yang sos dan perasaan karakter Kafka sendiri, terutama dalam perjalanan hubungan dengan Katia nantinya ya. Jadi bisa dibilang lagu ini kayak ngasih gambaran gitu tentang apa yang dirasain sama Kafka gitu ya, tapi lewat musik ini bedanya ya. Dan menariknya lagi nih, lagu ini ternyata ditulis sendiri sama Afgan dan juga Randy Pandugo, ada juga Kamga yang ikut nemenin ya. Dengan Randy juga terlibat sebagai produsernya nih yang sos. Nah kalau itu soal musiknya, kita lanjut ke filmnya ya. Film ini juga sebenarnya ngikutin perjalanan dari Katia yang dimana dia nih ngalami berbagai persoalan hidup gitu ya, yang sampai akhirnya membuat dia tuh kayak bergerak atau tergerak untuk ngejalanin bisnis sebagai penyalur asisten rumah tangga. Nah usut punya usut, atau di dalam perjalanan tersebut nih, kemudian dia bertemu sama Kafka yang sos, dan dari situlah berbagai dinamika cerita termasuk sisi romantis hubungan mereka tuh mulai ada chemistry, ada sesuatu yang klop gitu. Makanya akhirnya disitulah kebawaan cinta romantisnya. By the way, untuk film Agensi Rumah Tangga ini dijadwalkan tayang di bioskop di Indonesia ya mulai 10 September 2026. Sementara untuk lagu Langit Merah Muda sudah rilis, sudah bisa dinikmati di semua platform favorit kamu yang sos, dan videonya, musiknya pun juga sudah hadir dengan potongan-potongan yang memperlihatkan dinamika kisah Kafka dan Katia di filmnya. Jadi buat kamu nih yang sos yang lagi suka atau lagi cari lagu romantis dengan suasana yang warm, manis, dan mungkin juga bisa bikin kamu tiba-tiba ketrigger sama someone terdekat kamu gitu ya, entah itu siapapun, gak usah disebut ya, cukup disimpan aja di dalam hati dan pikiran kamu ya. Oke, langsung aja untuk menikmati siang hari ini, kita lanjut buat puterin salah satu rilisan terbaru dari Afgan yang juga jadi original soundtrack filmnya Agensi Rumah Tangga. Spesial buat kamu di siang hari ini yang serius, Langit Merah Muda dari Afgan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Morning DJ FM Surabaya. Dan kali ini aku bawain satu fakta atau mungkin satu apa ya, bisa dibilang ini adalah satu pengetahuan buat kamu yang mungkin sampai sekarang bertanya-tanya nih ya, apa perbedaan dari EP dan juga album. Nah, mungkin dari kamu sering banget dengerin kata-kata atau mungkin dua kata tersebut gitu ya, ketika kamu menikmati sebuah musik atau mungkin ketika kamu mengikuti seorang musisi Indonesia dan dia mengeluarkan sebuah karya terbaru dengan mungkin ada dia nyebutin EP yang rilis terbaru atau mungkin ada album rilis terbaru gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan aja nih ya buat kamu yang mungkin nggak tahu perbedaan atau apa sih sebenarnya makna dibalik EP dan juga album ini ketika dibawain sama seseorang atau dibawain sama seorang musisi gitu. Nah, ternyata dalam industri musik sendiri tuh rilisan tuh nggak cuma dibedain berdasarkan banyaknya lagu aja yang selesai. Ada juga yang namanya single, EP dan juga album nih ya. Kalau single biasanya itu jadi format rilis yang paling pendek gitu ya. Secara umum di platform streaming sebuah rilis bisa dikategorikan sebagai single kalau dia tuh memiliki sekitar 1-3 lagu. Nah, dengan ketentuan durasi tertentu ya. Kalau salah satu lagu terlalu panjang gitu ya, kategorinya bisa diubah. Simpelnya nih kayak single sama dengan satu lagu utama atau beberapa lagu dalam satu rilis yang masih tergolong pendek. Nih, catat gitu ya. Biasanya sekarang musisi tuh sering banget pakai strategi kayak gini tuh karena bisa lebih sering muncul dengan rilisan baru. Nah, sedangkan EP atau extend play ini posisinya ada di tengah-tengah antara single dan juga album yang sers. Karena secara umum sendiri ya, secara general sendiri, platform seperti Apple Music sendiri itu mengkategorikan EP ini sebagai rilis dengan 4-6 lagu dengan total durasi itu 30 menit atau kurang ya. Ada juga kondisi tertentu ya untuk rilis 1-3 lagu jika salah satu itu lagunya berdurasi panjang ya sers. Nah, simpelnya biar kamu gak bingung nih ya, EP itu sama dengan kayak mini album lah ya, lebih banyak dari single tapi belum sepanjang atau sebanyak atau sepenuh album yang sers. Makanya EP itu sering dipakai musisi buat ya memperkenalkan warna musik baru tanpa harus langsung bikin album yang wow atau besar gitu loh. Nah, sedangkan album sendiri ini kamu pasti udah gak asing ya, yang pasti di dalamnya tuh lebih dari 7 lagu yang sers. Kalau biasanya album tuh punya jumlah lagu atau durasi yang lebih panjang nih ya. Nah, dalam aturan umum distribusi digital nih ya, rilisan dengan 7 lagu atau lebih biasanya dikategorikan sebagai album. Durasi total nih juga jadi faktor utama nih yang sers dalam klasifikasinya, tergantung aturan platform juga sih sebenarnya ya. Dan buat simpelnya ini biar gampangnya, album ini sama dengan satu proyek musik yang lebih lengkap dan biasanya tuh punya konsep yang lebih luas gitu ya. Nih, simpelnya aku rangkum ya, single itu biasanya 1-3 lagu, kalau EP ini sekitar 4-6 lagu dengan durasi total sekitar maksimal 30 menit, dan sedangkan album itu 7 lagu atau lebih atau durasi lebih panjang yang sers. Tapi perlu dicatat ya yang sers, setiap platform dan lembaga musik nih bisa punya standar yang sedikit berbeda, jadi gak selalu cuma soal jumlah lagu dan juga durasi ini bisa menentukan kategorinya. Nah, ngomongin soal perbedaan EP, album dan juga single, by the way ada satu album yang to be release ya, yang kayaknya bakal Hans tungguin banget, yang dimana salah satu jebolan Indonesia Idol lagi. Yap, siapa lagi kalau bukan Roni Parulian. Jadi mana 4 September nanti ya, di hari Jumat yang serius sepertinya, iya gak sih, hari Jumat tanggal 4 tuh dia bakal rilis satu album yang judulnya itu Dunia dan Seisinya. Dimana di dalam satu album itu dia ada 10 track lagu yang jadi bagian dari Dunia dan Seisinya. Ini album keduanya dia yang serius, by the way ya, sempat aku infoin juga. Jadi buat kamu yang penasaran gimana nanti isi track dari albumnya, nanti bakal puterin satu persatu, atau mungkin kita bisa listening party kali ya. Kalau kamu minta sih boleh banget ya, nanti aku listening partyin buat album dari Roni Parulian yang judulnya Dunia dan Seisinya. Tapi berarti ada satu track yang sudah keluar dan bisa kamu dengerin sekarang, yaitu salah satunya adalah Walls Akhir Zaman. Ini udah sering Hans puterin nih dulu ya waktu pertama kali rilis. Jadi buat kamu sambil menunggu nih ya album fullnya rilis, kita dengerin dulu salah satu track yang sudah rilis ya, yaitu Walls Akhir Zaman, spesial buat kamu dari Roni Parulian.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight by DJ

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa di sini yang suka bawa HP ke toilet? Niatnya cuma scroll bentar. Malah betah lama-lama di dalam. Ternyata, kebiasaan ini bisa bikin kesehatan kamu terancam loh, youngsters. Menurut studi Plus One, orang yang memainkan HP di toilet punya resiko 46% lebih tinggi kena wasir loh. Kok bisa? Karena kelamaan duduk bikin tekanan di rektum naik. Pembuluh darah jadi gampang bengkak. Nah, ini tips aman dari para ahli buat kamu. Maksimal 10 menit aja di toilet, bahkan idealnya cukup 3-5 menit biar lebih sehat. Jadi, stop ya main-main HP di toilet. Lebih baik selesai cepat, HP-an lanjut di luar kalau udah kelar dari toilet.

0: Ghosters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Youngsters, waduh gak kerasa ya kebersamaan kita di jam Youngsters yang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sedih. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin Has dengan stay dengerin di JFM siang hari ini di tengah kesibukan kerja, kuliah, aktivitas, atau bahkan yang lagi santai menikmati waktu istirahatnya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputerin hari ini bisa jadi teman yang pas buat menemani siangmu ya, bikin mood kamu lebih baik dan juga bikin aktivitas terasa lebih ringan dan enjoy. Jangan lupa ya, setelah istirahat ini lanjut lagi aktivitasnya dengan semangat pastinya ya. Yang masih kerja semoga makin produktif, yang masih kuliah atau sekolah semoga hari-harinya lancar, dan juga yang lagi menikmati waktu santainya semoga makin menikmati hari ini ya. Dan by the way, pesanku tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, minum air putih yang cukup, dan istirahat kalau badan udah kasih kode buat rehat ya, jangan dipaksa. Ngejar apa sih sebenarnya? Oh ya, jangan dipaksa ya, sesapapun kondisi kamu tetap istirahat kalau kamu lagi capek atau lagi nggak enak badan ya, karena di tengah kondisi seperti ini ya kita harus benar-benar memperhatikan diri sendiri dulu. Oke, dan pastinya thank you buat kamu yang terus yang sudah memilih jamnya yang terus yang hari ini sebagai teman siang kamu ya. Dan FYI buat kamu yang masih pengen tergabung dan update, jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat-barat favorit kamu ya, dimana cocok banget nih didengerin ya ketika closingan kerjaan, pulang kerja, atau mungkin menikmati senja sudut kota kali ya. Pokoknya jangan lupa stay tune terus dengan dengerin DJ FM Surabaya. Kamu bisa dengerin lewat radio digital juga ya, di On Ears yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga boleh banget di @DJFM Surabaya. Yang pasti pokoknya jangan lupa follow Instagram kita @DJFM Surabaya untuk info-info terupdate-nya, karena berita apapun selalu masuk di DJFM dan disampaikan ke kamu juga ya, sirs. Oke, itu dia keseruan kita hari ini. Hans pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa di jam yang sirs berikutnya. Stay happy, stay positive, and enjoy your day, Hans.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, saya Agnes Denia. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo, hai DJ FM. Aku pingin lagi nih untuk diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bermuara dari Mahalini feat Rizky Febian. Gak tahu ya kenapa kok aku itu suka banget sama lagu ini. Karena setiap aku dengerin lagu ini berasa kayak merinding gitu. Karena lihat Mahalini sama Rizky Febian kemarin waktu mereka nikah. Puterin ya DJ FM. Makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya, Stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: DJ, puterin dong! DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
7: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, Youngsters?
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagu favorit aku, judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, coming from Bernadia, dari aku Karina, mahasiswa STIKOSA AWS. Makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku.
4: Maija Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di sini.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir,

Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di Bioskop Indonesia tahun 2027 nanti, Youngsters. DJ Highlight by DJ FM.

Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: Gimana tuh?
1: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
3: Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong putarin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Okay deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang, kalau penurunan skor

0: Skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.
1: DJ, puterin dong!
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan embut extrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan

0: pendidikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan Bayer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
0: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Puterin dong.
3: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Rap.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin.

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM, mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes. Dimana lagi kalau bukan di Sunset Vibes ya, yang stars ya. Saya, jadi siap-siap aja, karena dari jam 3 sampai jam 6 sore berarti Gigi bakal nemenin kamu hari ini ya. Buruan merapat sekarang juga biar bisa gabungan seru-seruan pastinya only on DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. And yep, Youngsters masih bersama Kiki pastinya di Sunset Vibes. Hope you are okay ya, Youngsters ya, so far dengan mungkin segala kegiatan kamu yang terpantau udah mulai padat lagi, udah mulai banyak harus produktif kesana kemari. Gak apa-apa ya Youngsters ya, tetap semangat aja, apalagi sore-sore kayak gini ada Kiki yang siap nemenin kamu. Pastinya only on DJ FM Surabaya yang udah bisa didengerin di radio konvensional juga. Nih buat kamu yang mungkin banyak-banyaknya beraktivitas di jalan.

Menuju ke suatu tempat atau balik dari suatu tempat mau istirahat pulang dulu ki bobo ciang. Ya bisa juga gitu kan ya Stars, atau bisa juga kamu dengerinnya di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang lebih aman aja gitu kan, true device digital kamu yang mungkin anti sama namanya mati listrik, mati lampu mungkin ya kan. Agak ada curhatnya sedikit nih ya Stars, karena hari ini di kantor di studio Citandui kebetulan sempat ada mati lampu, jadi device kita ada sedikit trouble gimana gitu pas sebelum Kiki masuk bersiar di Sunset Vibes ini. Makanya tadi kalau mungkin kamu stay tune-nya dari pagi ada sedikit kendala di tengah-tengah kamu lagi asik mungkin sama playlist kita terus tiba-tiba hilang. Yang untungnya udah kembali lagi normal ya yang Stars ya. Jadi mumpung kamu bisa gabungan juga, boleh langsung chat aja ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @djfmsurabaya. Siapa tahu gitu ya kamu juga punya rekomendasi lagu yang enak nih ki, kayaknya sore-sore begini didengerin langsung gaskan gak pakai lama ya yang Stars ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian yang Stars, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: DJ FM emang tahu banget.

Karena kadang kita tuh suka dipertemukan sama orang-orang yang ternyata itu gak meant to be sama kita gitu ya. Yang stars ya, ada aja kriteria yang nyantol satu gitu loh. Dia udah baik, cakep, tinggi, pakai kacamata, udah tipe aku banget lah. Tapi minusnya satu, beda agama gitu. Atau mungkin nih yang stars ya, agamanya udah sama ya kan, ke tempat ibadah yang sama, tapi nemu aja gitu satu sisi red flag dari si doi, akhirnya membuat kita apa? Membuat kita pergi jauh-jauh dari kemungkinan-kemungkinan untuk bersama, kemungkinan untuk akhirnya kita coba deh jalanin dulu aja. Karena ya ada aja gitu loh yang stars, tipe-tipe orang yang mungkin ketika udah nyata red flagnya, ya udah gak bakal dilanjutin gitu kan. Nah tapi aku percaya juga at the other hand, kalau semua orang itu punya sisi atau titik ilfilnya masing-masing. Coba ya youngsters ya, kalau menurut kamu apa sih hal yang bikin kamu tuh kayaknya ilfil deh sama satu orang ini, turn off-nya kamu? Atau mungkin ya bisa dibilang kalau cowok atau cewek ngelakuin punya hal ini kepribadian atau physically juga boleh ya youngsters ya, akhirnya kamu langsung melabeli doi dengan istilah red flag gitu kali ya. Karena yang lagi rame diperbincangkan bukan cuma soal rilisan terbarunya yang stars ya, tapi Jennie Blackpink yang katanya tuh suka ilfil sama cowok yang di first date pakai sepatu buluk jelek gitu. Bebas ya, ini adalah Jennie Blackpink gitu yang stars, dia boleh-boleh aja punya tipe cowok, termasuk juga cowok yang menurut dia well dressed dari sepatunya aja gitu kan. Tapi katanya Jennie Blackpink juga nih yang stars ya, kalau misalnya ada cowok nih, dia kayak seolah-olah tuh online di social media, bikin story bisa, atau mungkin bisa kirim-kirimin video TikTok meme lucu-lucu ke grup, ke kamu bahkan, tapi pesan kamu nih ya, chat kamu di WhatsApp atau platform apapun yang kamu gunakan untuk chat yang utamanya itu malah dibiarin ya, gak dibales. Padahal kayak bisa kan kamu aslinya nih buka HP, terlihat repostan TikTok kamu aktif nih di jam-jam segini, tapi ternyata kamu gak bales teks dari aku. Nah itu red flag tuh, begitu tuh. Nah ya, semua orang bebas punya kriteria red flag masing-masing. Tapi youngsters, apa sih kriteria seseorang tuh bisa dikatakan red flag atau akhirnya tuh jadi turn off-nya kamu ke orang itu? Kayak aduh males banget, ilfeel deh aku sama nih orang karena bla bla bla bla bla. Kasih tahu Kiki youngsters ya, chat ke nomor WhatsApp boleh di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Sambil pastinya karena kita lagi ngomongin Jennie Blackpink, mumpung juga lagi banyak rilisan baru yang lagu-lagunya cenderung ke barat-baratan ya youngsters ya. Berbahasa Inggris. Jadi ya udahlah, Kiki listening partikan aja sekalian sore hari ini, kamu bisa ketemuan sama Less Than A Lover. Less Than A Lover.

or even lagunya yang lagi rame banget. Karena bukan cuma rilis dalam bentuk audio yang Stars ya, udah rilis juga music videonya. Banyak komentar, banyak pro kontra sebenarnya ya. Tapi ya udah, balik lagi, kita hargai sebagai bentuk seni aja kali ya. Dan karena kita lagi ngomongin yang red flag-red flag, kayaknya di music video lagunya Fallen Angel ini ya sis, kita akan bisa menemukan banyak sekali warna merah, bukan begitu? So ya, kamu bisa langsung pilih lagu yang satu ini, atau mungkin masih dari EP yang sama nih youngsters. Kamu lebih pilih lagunya yang

Langsung aja kabarin Kiki, gak pakai lama ya youngsters ya. Karena setelah mungkin ada Less Than A Lover, Fallen Angel, dan juga Heaven yang lagi kamu dengerin sekarang ini, ada satu lagu baru juga ya, meskipun mungkin gak baru-baru banget kayak tiga lagu lainnya. Dan bahkan yang satu ini Kiki selipkan satu lagu kolaborasinya yang stars barengan sama Tame Impala. Yes, yes, yes, Dracula yang stars jadi salah satu lagu yang bisa kamu pilih di list aku hari ini. So, what are you waiting for? Gak pakai lama, udah. Ini salah satu lagu yang akhirnya tuh masuk di playlist aku belakangan. Gak tau kenapa, sebagai orang yang bisa dibilang non-K-popers, gak biasa mendengarkan lagu-lagu Korea, sekarang dengerin lagu-lagu dari Jennie tuh kayak udah casual days aja dalam kehidupan aku. Ya, youngsters ya, so langsung kasih kemungkinan-kemungkinan yang ada nih di benak kamu, di pikiran kamu, gak pakai lama youngsters, daripada nanti lagu jagoan kamu gak kepilih. Bah, sayang sih. Tapi kalau ngomongin soal yang mungkin youngsters, sore hari ini kamu bakal ditemenin sama White Chorus. Meskipun yang satu ini udah pasti banget ya, udah kemuter juga nih. Mungkin youngsters, it's coming right to your playlist.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kring. How's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy, come back to Indonesia ya. Balik Indonesia, happy banget.
2: Balik ke Indonesia, emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

siap banget jadi The Giver ya, yang stars kayak Capel Rowe, yang juga lagu-lagunya baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist for hari ini. Alias, aku siap nih kasih-kasih lagu-lagu rekomendasi dari kamu, Youngsters. Aduh, tapi aku bacain dulu kali ya gabungannya. Sore hari ini di WhatsApp di JFM Surabaya terpantau sudah cukup ramai. Ada Mas Bimo yang menyapa aku dari Pandaan sana, Youngsters, dengan cuacanya yang mendung-mendung syahdu. Aduh, awas gawat, jam-jam segini bikin ngantuk ya Mas Bimo ya kalau mendung. Tapi sebenarnya agak sedikit oke lah dibandingkan dengan Surabaya yang kalau ngomongin soal jalanan yang gak tahu kenapa ya, yang search tadi yang Kiki lewatin tuh somehow banyak banget perbaikan. Mungkin juga ini jadi programnya pemerintah yang ya udahlah kita support aja, bagus ya, karena bakal masuk ke musim hujan juga supaya gak banjir. Ya udah dibener-benerin, dilebar-lebarin lah itu gorong-gorong dan sebagainya. Tapi minusnya adalah siang hari panas, terik itu, ditambah polusi. Double combo maut banget gak tuh. Jadi bersyukurlah kamu ya Mas Bimo yang masih bisa ngerasain mendung. Tapi juga bersyukurlah kamu yang stres dimanapun, kapanpun, dan apapun situasinya. Bahkan ada satu hal aja yang akhirnya bikin kamu tetap bisa bersyukur, yaitu bisa dengerin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di Sunset Playlist. Ya enggak, nanti sore ini aku bakal puterin lagu rekomendasinya Mas Bimo, Jamaican Bam Bam dari Hugel ya. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono. Aduh, agak sedih jujur ya dapat pesan dari Mas Yusuf nih, karena katanya hari ini kondisi lagi gak baik-baik aja. Tapi semoga dengan segala kesibukannya masih disempatkan untuk bisa tipis-tipis berobat ya, karena katanya rencana hari ini harus ke dokter, Youngster. So sehat-sehat selalu, semoga hasilnya baik-baik aja ya, karena terpantau jam-jam segini masih harus produktif gitu ya. So I think aku cuma bisa mendoakan secara jarak jauh dan on air aja nih, semoga kamu bisa segera kembali pulih ya Mas Yusuf ya. Dan ingat, jangan terlalu yang capek-capek gimana gitu. Aku temenin abis ini sama lagunya Sean Kingston yang Fire Burning, kayak cuaca Surabaya yang menyala hari ini. Kakak Zulham juga hari ini gimana kabarnya? Meskipun sehat tapi ada aja yang dikerjain ya kalau Kakak Zulham ini. Riweh awal bulan soalnya. Ya udah, semangat. Tetap semangat, jangan menyerah ya Kakak Zulham ya, karena kita mulai lagi satu bulan yang baru. Biar anggaplah jadi fresh new start juga buat kamu, biar bisa menabung, mengumpulkan segala hal-hal yang baik. Amin. Termasuk juga mungkin kerjaannya. Yuk, bisa yuk. Segera menemukan titik terang gitu. Ada kayak bisa nih, selesai nih hari ini, gak pakai pulang lembur-lembur nih gitu ya Kakak Zulham ya. Terus ada juga dari Mas Ali, pengen dengerin lagunya Lady Gaga Perfect Illusion atau Lenka yang The Show ya untuk hari ini ya. Siap. Buat kamu, aku amankan dulu ya. Sabar-sabar untuk Mas Ali. Aku juga menyemangati Mas Ferdi. Dia hari ini ada sedikit tidak sepaham ya sama Kiki yang tadi sempat menyapa. Duh, selamat sore juga ya Mas Ferdi, meskipun mungkin rasanya seperti siang katanya Mas Ferdi. Jangan salah, sekarang pagi aja udah nyentrong banget Ki yang namanya matahari, jadi kayaknya lebih ke sore rasa pagi. Oke, baiklah. Semoga bukan cuma cuacanya ya Mas Ferdi ya, tapi semangat kamu juga semangat pagi. Jadi anti loyo, nanti aku
putarkan lagu dari David Guetta, This One For You, asik. Dari judulnya aja udah kayak represent banget nih ya, persembahan dari aku untuk kamu, es. Yang semoga bulan September itu sesuai gitu loh, karena diawali dengan huruf S ya. Jadi juga kita bawa sebagai bentuk afirmasi yang banyak semoganya. Semoga sehat, semoga lancar rezekinya, semoga bahagia selalu, dan semoga-semoga yang lain. Udah kamu atur sendiri ya Stars ya, aku yang aminkan dari sini. Halo Kakak Fabian, selamat sore juga. Hari ini pingin diputerin lagunya Mau yang final song ya. Oke, boleh banget buat kamu. Ditunggu aja kalau begitu, karena satu persatu lagunya aku susun rapih di playlist hari ini. Jadi mending kamu gedein aja device apapun yang kamu pakai buat dengerin, biar gak ketinggalan keseruan yang bakal mengudara True Sunset Vibes.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: banget ngeliatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Ternyata no matter how hard I try, ada aja loh yang stars kriteria yang pokoknya kalau udah gak cocok sama aku ya anggapannya red flag lah, begitu ya kurang lebihnya. Udah yang kayak ilfil lah, gak usah dilanjutin lagi. Dan boleh-boleh, sah-sah ya buat kamu juga ya stars. Dan kira-kira apakah itu, apakah kamu ternyata samaan juga kayak Jennie Blackpink ya stars, yang ilfil sama seseorang yang kayaknya aktif di sosial media lain tapi chat dari aku gak dibales-bales. Sambil ikutan juga ya listening party kita sore hari ini, spesial lagu-lagu dari Mbak Jennie ya stars. Gak pakai lama kata aku, daripada Mbak Jennie keburu ngambek juga ya. Terutama buat kamu yang sudah gabungan di WhatsApp dan juga Instagram, Instagram story especially ya stars kan. Daripada kebanyakan mikir kira-kira mau chat apa lagi, udah pilih aja. Karena nanti kamu juga bisa ketemuan sama lagu terbaru dari Jennie yang Heaven ini. Jangan sampai kamu bikin Mbak Jennie ilfil juga ya, youngsters ya. Buruan, kamu tuh harus ini, harus jadi apa, seseorang yang gercep gitu loh. Gak pakai basa-basi berlama-lama ya kan, keburu kabur nanti kata aku mah. Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel.

Dan yang ternyata rame di WhatsApp sore hari ini adalah kolaborasinya Jenny sama tim Impala Youngster. No wonder, karena lagu yang satu ini kayak masuk aja ya ke banyak orang since it's a trend now di social media juga. Banyak yang pakai sound ini untuk konten atau sekedar Instagram story aja, casual things. Lagu ini tuh on repeat mulu. Aduh, karena kalau di WhatsApp tadi Mas Yusuf yang langsung pilih lagu Dracula, terus disusul juga sama kakak Fabian, katanya Dracula nih temennya Hulk ya. Waduh, ngomong-ngomong kayaknya mereka beda universe gitu kan. Tapi gak apa-apa, aku masukkan tetap satu suara dari kakak Fabian ya, yang stars ya. Dan aku tungguin juga dari kamu, kira-kira lagu jagoan Jenny yang mana, Youngsters?

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa kamu lagi yang stars masih dari studio Chetan Dwi 14 ini. Dan sore hari ini ada kakak Kevin Graham di Cianjur yang ikutan gabungan. Hai, selamat sore. May you have a nice day. Karena habis ini aku bakal puterin satu lagu dari Imagine Dragons ya. Kalau versinya kakak Kevin Graham sih either yang shots atau yang natural. Oke, okay. Sambil juga ada Mariana. Halo Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini jadi awal yang baik buat Mariana juga ya. Sehat selalu dan stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya. Karena selalu senang ketika ada sapa-sapa dari Mariana yang masuk ke WhatsApp. Oke, okay. Tapi youngster, sambil juga mungkin kamu kirim salam ataupun kasih satu lagu rekomendasi aja gitu, lagu baratnya buat masuk juga di Sunset Playlist. Well, kasih tahu Kiki juga dong, kira-kira apa sih kriteria red flag versinya kamu, mau cowok mau cewek bebas ya, karena semua orang tuh pasti ada tipe-tipenya masing-masing gitu kan. Dan ketika kita ngomongin soal pasangan, ya wajar aja ada yang namanya green flag dan red flag ya. Apalagi di dunia nowadays, youngsters, dimana standar tuh datang dari berbagai hantaman kayak TikTok bikin standar sendiri, atau mungkin circle terdekat kamu juga punya standar yang baik dan benar dalam memilih pasangan. Apa kira-kira versinya kamu? Kiki penasaran banget youngsters ya. Kalau misalnya Kiki harus mulai duluan, mungkin jawabannya gak jauh-jauh dari cowok bingung ya. Jadi sebuah tren juga loh youngsters di tahun 2026 ini, ketika kita tuh gak tahu, gak ngerti maksudnya maunya apa. Kadang kita pengen sendiri tapi pengen ditemenin. Nah yang tipe-tipe kayak gini nih, diajak serius gak bisa gitu ya, atau belum mau, gak ada arah-arah, punya komitmen, pengen casual aja, tapi ditanyain maunya apa, aku juga gak ngerti, aku juga belum figuring myself out, maunya gimana. Nah itulah cowok bingung gitu ya. Maksudnya, aku tuh juga bukan seseorang yang gampang untuk decide sesuatu, menurut aku ya, yang terjadi cowok bingung is definitely a red flag for me, karena buat diriku sendiri aja, aku masih banyak bingung ya, ketemu lagi sama seseorang orang yang sama-sama bingung. Nah, nanti gimana kita mau jalan? Kayak repot aja gitu. Jadi seolah-olah aku harus mengurusi diriku sendiri dalam bentuk lain. Nah, jangan ya. Tapi youngsters, mungkin kamu punya dan merasa kalau cewek bingung, cowok bingung tuh masih bisa aku tolerir sih Ki. Yang belum bisa tuh kira-kira yang begini nih, atau yang begitu tuh, titik-titiknya tolong diisi yang stres ya. Sambil kamu yang masih bingung, pegangan dulu aja, karena ada I Share Now With Word yang siap ketemu kamu di playlist aku sore ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

0: Ya, sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
7: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung. DJ FM.

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

Ada Dan Bandung yang mungkin satu film ceritanya tentang dua orang yang punya perbedaan cukup mencolok gitu ya, yang secara background dan gak tahu deh tuh harus kamu tonton sendiri sebenarnya apakah mereka make it atau justru mereka harus berpisah karena perbedaannya itu. Tapi ada juga hal-hal di dunia ini yang ternyata udah kelihatan red flagnya di awal, ya udah mending gak usah diterusin aja, gak usah sok diperjuangkan gitu ya yang Sersi ya. Kalau emang berbeda, kenapa harus maksa? Nah, versinya Jennie Blackpink yang lagi kita bahas-bahas banget nih youngsters adalah ketika orang ini slow respon padahal dia lagi online gitu. Lagi buka bolak-balik sosial media lain tapi chat dari kamu nanti dulu. Nah, berarti dari situ kita tahu ya youngsters ya, yang kayak gini nih bukannya hubungan dewasa, justru hubungan gak ada rasa, bukan prioritas tas gitu kali ya versinya Mbak Jenny. Jadi kata Mbak Jenny itu red flag nih. Dan katanya juga kalau first date sepatunya gak bagus, jelek atau mungkin kayak kotor kali ya, buluk, nah itu udah tanda-tanda seseorang tuh red flag menurut Jenny ya yang stars ya. Tapi semua orang punya sisi atau terms and condition kenapa akhirnya someone called as a red flag. So you do you youngsters ya, gak ada pressure atau even aku juga gak mau ngejudge, namanya juga kriteria, boleh sah-sah saja gitu kan. Tapi yang pasti hari ini kita harus sama-sama sepakat kalau lagu-lagu dari Jennie is definitely a green flag ya youngsters ya. Lagu-lagu yang rilis baru-baru ini, terutama karena kemarin habis EP juga ya youngsters, jadi lagu-lagu yang aku masukkan untuk kamu pilih-pilih lah di listening party. Dan turns out here it is, two songs coming from Jennie youngsters. Di pilihan kamu yang pertama ada Dracula barengan sama Same.

Dracula. Karena ternyata sama kayak Dracula yang mungkin identik sama ceritanya suka menghisap darah gitu ya, yang terus ya. Orang yang red flag tuh juga suka menghisap kesabaran dan juga mungkin waktunya kamu. Jadi gak apa-apa banget kalau kamu tuh mau cut off seseorang yang udah gak match energinya sama kamu, daripada capek-capek, pusing-pusing gitu ya. Sambil kita asikin sore hari ini lewat lagu kedua, masih dari Jenny Ansters, lagu terbarunya yang sebenarnya aku masukin semua gitu loh tadi. Ketika EP-nya rilis, ada Less Than A Lover, ada juga Heaven, dan ada ini juga ya tadi, Fallen Angel yang lagi viral nih Ansters. Tapi untuk sore hari ini, pilihan kamu ternyata jatuh kepada Less Than A Lover. So yeah, here it is, Ansters. I hope you enjoy this one song coming from Jenny.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Ultimate iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien.

0: Sina ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Kiki di Sunset Vibes Youngster sampai jam 6 sore ya. Jadi jangan bosan-bosan dulu kalau denger suara ini lagi. Well Youngster, sore hari ini aku juga mau menanggapi kali ya beberapa jawaban yang udah masuk nih soal topik red flag nih Youngster. Ya, menarik karena akhirnya seorang Jenny itu juga speak up tentang hal-hal yang bikin gak nyaman atau mungkin bisa tergolong red flag. Nah, yang stars ya. Jadi sekarang muncul standar TikTok, bahkan ada sebutannya sekarang standar Jenny Blackpink gitu ya, ya stars ya. Dan ternyata kamu juga punya boundaries-boundaries itu dan kamu merasa ada beberapa kriteria yang kayaknya enggak cocok deh jadi pasangan aku. Kayak misalnya Mas Bimo tadi yang bilang kalau cewek red flag tuh cewek yang nganggur. Maksudnya dia biasanya males-malesan gitu ya. Dan cenderung tidak berwawasan luas. Nah, itulah kenapa ada istilah kalau sekarang apa ya Youngsters ya. Kalau zamannya mama papa aku dulu tuh bilangnya kayak kuper atau kurang pergaulan. Itulah pentingnya kenapa Youngsters ya kita tuh banyak-banyak ketemu sama orang baru dan juga mungkin orang yang punya potensi kedepannya bisa bekerja sama dengan kita in so many ways ya. Maksudnya kan bekerja sama tuh such as mungkin ujung-ujungnya ke kerjaan bisa, atau bisa juga ke ini apa namanya ya, kayak teman, pertemanan, circle pertemanan kita juga jadi makin luas gitu. Dan gak ada salahnya dengan being a social butterfly gitu ya Youngsters ya. So aku harus sepakat juga sih sebenarnya sama Mas Mimo. Aku suka sama seseorang ya.

friendly, bukan untuk alasan flirty atau genit-genitan ya, youngsters ya, tapi friendly itu membuka jembatan kita menuju bertemu orang-orang yang punya impact positif akhirnya gitu loh. Jadi punya wawasan tuh sangat-sangat-sangat penting sih, jadi salah satu kriteria pasangan menurut aku. Jadi ketika misal nih ya, kita ngobrol, ternyata dia banyak gak taunya, dari situ kan kita pasti ngerasa kalau kurang cocok nih, kurang match gitu. Karena biasanya pertama-tama untuk kenal sama orang dan sampai ke tahap akrab tuh ada something yang relatable, ya gak sih youngsters? Jadi wawasan yang gak harus lebih tinggi atau banyak yang gimana youngsters ya, yang kayak bener-bener wah pinter bagaikan Google. Tapi at least kita tuh nyambung aja gitu loh. Kita punya mutuals atau sesuatu in common yang ya bikin kita ngobrolnya enak aja. Termasuk katanya Mas Bimo, katanya nih ya, kalau misal kurang wawasan terus sok tahu, ada ya orang-orang yang begitu. Sebenarnya iya sih, kayak bikin ilfeel aja di awal. Kadang kan dia kayak suka belaga tahu A, B, C, D dan lain-lain yang sebenarnya valid juga gitu. Maksudnya boleh-boleh aja ya yang stres ya, kita pamer dan lain-lain, unjuk kebolehan. Tapi ya buat Kiki or even buat Mas Bimo kayaknya turn off aja. Soalnya penting juga akhirnya untuk dikenal-kenalin gitu loh. Aku tipe orang yang cukup butuh restu circle, bisa dibilang kayak kalau cocok, gampang cocok sama temen aku tuh kayak aku happy aja gitu loh. Terus ada juga dari Kakak Zulham tadi yang stars ya, yang berpendapat kalau semisal menemukan red flag sama seseorang sih lebih ke langsung jaga jarak. Jadi ini kayak apa ya, kayak tipe mengatasi orang yang red flag itu sendiri kalau versinya Kak Zulham kayaknya ya, yang langsung jaga jarak tapi bukan cut off gitu loh, kayak iya orang ini masih exist kok dalam circle atau mungkin dalam obrolan ini tuh ada, cuma ya aku ilfeel aja sama dia. Tapi ya udah, mending gak usah diperpanjang, kita mandut aja ho-oh gitu loh youngsters ya. Jadi kita yang pinter-pinter menjaga diri kita supaya ada space yang bikin kita tuh nggak kena batunya dari red flag-an atau tidak cocokan antara kita sama orang ini tadi. Ya ini juga salah satu langkah yang menurut aku wise sih, jujur Kakak Zul. Jujur karena ketika kita emang gak match energinya sama orang ini, katakanlah orang ini tuh red flag gitu ya, dalam lingkaran kita, dalam boundariesnya kita tuh, kita rasa emang nih orang gak oke lah ya, nggak bisa nyambung gitu. Ada baiknya memang kita yang pinter-pinter mengolah, karena demi kebaikan bersama ya, dianya juga nggak tersinggung, katakan gitu, dan kita juga akhirnya nggak perlu capek-capek draining some energy for something that ini aja nggak compatible atau mungkin nggak klik di hati gitu. Sah-sah saja apapun langkah yang akhirnya kamu ambil sih. Karena sometimes youngsters, masalah red flag dan green flag ini cuma perkara expectation sih. Perkara ada hal-hal di luar yang gak sesuai sama standar, yang mungkin bahkan standarnya tuh tercipta dari mana? Dari kita sendiri gitu. Ya gak sih? Jadi banyak-banyak belajar kayak lagu yang satu ini. Satu lagu dari Olivia Rodrigo di album ketiganya, You Simply Decide for a Girl So In Love. Expectations, youngsters. It's coming right soon.

0: Station. Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kalau ngomongin soal ekspektasi ya, youngsters ya, mending kamu buruan coba nonton film Dan Bandung. Karena ini udah paling pas sesuai sama ekspektasi gitu ya. Persembahan dari Verona Films, youngsters, yang diangkat dari novel PD Baik juga. Dan akhirnya diolah lagi toh. Sutradaranya ada Rudy Sujarwo. Terus diproduseri juga sama Titin Suryani. Film Dan Bandung yang dibintangi sama Samu Rafael.

0: nya gitu. Nah, tapi perbedaan ini yang akhirnya menjadi lika-liku dan juga faktor yang paling utama yang bakal kita cari tahu di filmnya ini cukup menarik ya, Stars ya. Cukup jarang diangkat menurut aku perbedaan kasta, perbedaan yang jarang aja gitu kayaknya. Tapi bakal dikulik dan menurut aku nih jadi salah satu selling point yang harus banget kamu find out sendiri kira-kira mereka bisa gak ngelewatin semua perbedaan di antara mereka berdua ini yang terus buruan ya, karena udah dari tanggal 20 Agustus 2026 kemarin nih tayang di seluruh bioskop Indonesia. Buat kamu yang penasaran boleh langsung cek aja update-nya di social media @film dan Bandung Youngsters.
1: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anadin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day asters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day asters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus!
0: Untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya nggak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya
5: gijin dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Streaming yuk.
8: Gimana kakak?
7: Di www.djfm.co.id.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Relationship. Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Namanya juga ya orang ya Stars ya. Gak usah ditaruh di apapun itu, lagu, parfum, jalan. Karena pada prinsipnya people come and go. Termasuk juga Kiki yang nemenin kamu dari jam 3. Tapi ya kalau udah mau jam 6 sore kayak gini, it's time for me to say goodbye. Ya Stars, mau dikatakan apa lagi? Cuma visitor aja, cuma sementara aja. Meskipun mungkin besok kita tetap bisa ketemuan lagi ya di program dan jam yang sama. So I think jangan bersedih hati ya Stars, karena abis ini playlist dari DJ FM bakal tetap nemenin kamu. I believe lagu-lagunya mantep-mantep ya, didengarkan di situasi apapun atau mungkin dimanapun. As long as kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id, dan pastinya juga di aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store itu. Sambil jangan lupa Youngsters untuk stay terus. Nanti jam 8 sampai jam 10 juga bakal ada lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu barengan sama DJ Fabi. So update juga di sosial media kita kali ya, di @DJFM Surabaya. Karena nanti di situ bakal ada info-info seru, info-info mungkin tentang seputar giveaway dan lain sebagainya. Yang search di follow dulu aja kali ya. Dan ya seperti katanya Kiki, waktunya Kiki untuk pamitan Youngsters. So I guess you and also bye-bye. May you have a great day. Dan I think meskipun kita harus berpisah sampai di sini, it's just an end. Yang justru kalau katanya Joe, this is the end of beginning Youngsters.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997, ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Yasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong.

0: tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Almira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Lihat-lihat apa aku. Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park on Shutter yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshutter ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
0: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
0: Okay,
3: gitu. Okay. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
0: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priyadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Boleh kasih untuk piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM, Jatinet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepple Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: New release. On DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 di Ultimate Yellstars Radio barengan sama Feby sampai jam 10 malam Yellstars. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu di awal bulan ini.

0: 빵 거래야 파퍼릿모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나 먹고 인포터 분위기 주방 거래. 네가 이런 지게 보고 아재.

9.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby Youngsters tentunya DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa ya Feby menyapa kamu Youngsters di awal bulan September ini pas di tanggal 1 ya di hari Selasa ini. Youngsters, selamat datang di hari Selasa dan selamat datang juga di bulan September ini Youngsters, yang tentunya S-nya semoga banyak hal baik, semoga banyak rezekinya di bulan ini, semoga bahagia gitu ya, amin. Nah sekarang sudah masuk di lembaran halaman baru yang terus, kalau kemarin kita masih bilang ah masih awal tahun, kalau sekarang kayaknya udah waktunya sadar tinggal 4 bulan lagi menuju 2027 yang terus, tapi gak usah panik ya, karena masih ada banyak waktu buat bikin bulan ini jadi lebih seru, lebih produktif, atau mungkin lebih bahagia ya tentunya dari bulan sebelumnya. Dan sekarang waktunya kamu untuk menikmati malam hari kamu selama 2 jam ke depan yang stars dari jam 8 sampai jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang tentunya siap banget nih malam hari ini. Feby juga menemani kamu yang stars sambil dengerin playlist Jepang Korea yang bisa banget langsung aja kamu request lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja di Instagram kita @djfalserabaya, langsung aja drop playlist kamu di instastory terbaru kita ya stars, yang bisa banget tinggal kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu ya. Dan malam hari ini kira-kira bakal ada informasi apa aja yang bikin kamu semangat juga, so pantengin terus di JFM Surabaya di 94.8 atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumahku, udah masak nih buat kamu.
2: Wah.

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Kidaryo.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun ya.
1: DJ Highlight by DJ.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigembuto, Jigeflash입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di Java Surabaya. Yes, baru saja Feby putarin lagu dari Heart to Heart The Chase Youngsters. Nih lagu padahal kerasa baru kemarin gitu ya rilis Youngsters, tapi ternyata sudah lama gitu ya hitungannya, tapi masih bikin terngiang-ngiang dengan era mereka yang barusan debut gitu ya Youngsters. Nah, kalau ngomongin tentang Hachu ini Youngsters, ada salah satu member dari Hachu yang tentunya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ya. Ada Carmen yang tentunya dia selalu membuat sebuah karya yang baik gitu ya, untuk bisa dinikmati semua orang Youngsters. Dan baru-baru ini kesempatan buat mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul Youngsters, dia tuh langsung ketemu sama Duta Besar RI di Korea Selatan. Dan pertemuan ini tuh langsung tentunya ngobrolin tentang perjalanan karirnya di industri K-pop, termasuk pengalamannya nih sebagai talenta muda Indonesia yang sekarang aktif banget di Korea Selatan, apalagi di industri hiburan yang dinaungi agensi gede ya yang serius di Korea Selatan sendiri. Yang menariknya, kunjungan ini pun juga jadi momen Carmen untuk bisa terhubung dengan Indonesia di tengah kesibukannya sebagai idol. Dan Dubes juga ngasih apresiasi ya dan pesan supaya si Carmen itu terus bisa berkarya dan ngebawa nama baik Indonesia di kancah internasional tentunya Youngsters. Dan siapa sih yang gak bangga ya sama adik Carmen ini Youngsters yang bisa berkarir di Korea dan tetap ngebawa identitas dan nama Indonesia dengan baik. Dia bangga banget gitu

sama sebagai terlahir sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Youngsters Indonesia pride banget deh pokoknya, bisa ngebawa semua tren-tren yang lagi hype di Indonesia, dibawa tuh diracunin semua membernya ya Youngsters. Dan tentunya hari ini aku juga mau ngeracuni kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa. Kasih tahu Feby Youngsters malam hari ini yang relate banget sama hari Selasa kamu di awal bulan ini. Adakah hal yang ngebuat kamu happy? Pastinya udah ngasih gebrakan apa di awal September ini? Kasih tahu Feby sekarang juga di 081-888-0948. Mari kita cek ada siapa yang udah gabungan nih. Ada si Fahmi yang sudah gercep banget buat gabungan. Mau dengerin lagunya Eyelid Les Seraphim sama Kid A yang I Connect by Mistake. Salamnya tentunya buat teman-temannya ya. Ada si Mifta, Selfie, Naila, Rifki. Katanya semoga bahagia dan sukses selalu. Terus ada juga si Mas Farhan yang udah bergabung. Hari ini mau request lagu Mira Caprak yang Tomodachi. Okay. Ada juga dari si Skata Chai. Selamat tidak berjumpa ya. Mau dengerin lagunya Megumi Sasaka katanya. Ada Akmal juga yang mau dengerin lagunya Seventeen yang Left and Right. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Jennie Blackpink yang Less Than a Lover. Ada Rafli juga Youngsters. Hari ini Rafli mau dengerin lagunya Pentagon yang Sign. Ada Aki yang hari ini juga bergabung, katanya spesial

Gak kerasa ya, Yelsters ternyata udah umur berapa ya berarti sekarang Jungkook ini? Dari 97 ke 2026, udah bukan maknae lagi ya. Dan tentunya nanti lagu requestan dari Aki udah Feby siapin ya buat Jungkook hari ini.

On mau dengerin lagunya Reiko, karena ini juga spesial 3 anniversary 3 tahunnya Reiko ya. Ada No More, ini lagu pre-debutnya mereka. Nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin aja. Ada Kanara juga yang hari ini menyapa aku, Youngsters yang sudah menyantui di kosannya. Hari ini mau dengerin lagu dari si Sigure yang No Thank You. Ada Valin juga yang sudah bergabung hari ini, mau dengerin lagunya Hachu. Oke, satu-satu ya, semuanya bakal Feby amanin Youngsters, so jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 7 buat kamu Youngsters.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Oh ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Amberi bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita,
4: dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepple Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Femi Yelsers di 94,8 di Java Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu yang bisa banget langsung aja kasih tahu Femi di Instagram kita @djavasurabaya. Barusan aja cute requestan dari Kanara udah Femi putarin nih. Sekarang giliran kamu di playlist Jepang Korea favorit kamu yang menemani sampai jam 10 malam. Jepang Korea Only. Gas, langsung aja kasih tahu Femi di Instagram @djavasurabaya. Kayak dua bestie ya yang selalu gece banget nih Yelsers buat gabungan. Hari ini mau dengerin lagu Missing dari BE:FIRST. Dan buat si Tama, R and So Lovely. Ada juga dari So Daisuke. Mau dengerin lagunya Back Life-nya Number I. Ada ORGGG009. Mau dengerin lagunya 80s Lemon Drop. Ada juga dari si Anko Yusuke. Ada si Ato juga ramean nih, mereka mau dengerin lagunya Sakura Zaka Coin Laundry. Ada juga dari si Aurelia mau dengerin lagunya Jay Park yang All The Love-nya Bangtan. Ada juga dari si Yaozi mau dengerin lagu Sohoninya and Prince. Lanjut ada Natukan614 ya, seperti biasa mau dengerin lagunya Fujikaze kalau si kaku-kaku yang You nih hari ini. Okay, aku keep semua requestan kamu yang sales dari Number I, Back Life, Sakura Zaka, ada King and Prince, Fujikaze, Number I, BE:FIRST, Reiko yang tentunya hari ini merayakan anniversary-nya yang 3 tahun ya. Dan ini spesial buat Reiko yang sudah 3 tahun berkarya. Ada

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Nah, kalau dari Jepang Youngsters masuk ke dunia anime nih, buat kamu terutama penggemar One Piece, pasti familiar sama podcast Youngsters. Nah, Roach ini tuh adalah ibu kandungnya si podcast itu ya, dan punya peran penting di cerita masa lalunya. Nah, dalam kisahnya, dia tuh berusaha menyembunyikan keberadaan aja ini karena pemerintah dunia itu sedang mencari keturunan dari golongan si Roger ini. Nah, karena itu dia tuh ngelakuin pengorbanan yang besar ya buat ngelindungi putranya sampai akhirnya bisa lahir dengan identitas yang gak langsung diketahui sebagai anaknya Roger Youngsters. Dan kisah ini memang cuma muncul di bagian tertentu cerita One Piece, tapi perannya cukup penting dan ngeliatin seberapa besar sih sebenarnya perjuangan seorang ibu ya demi melindungi anaknya. Dan dari sini ya kita juga bisa ngelihat salah satu tema yang sering muncul di One Piece Youngsters, keluarga itu gak selalu tentang hubungan darah, tapi tentang siapa yang memilih untuk melindungi dan berdiri di samping kita. Nah, buat kamu penggemar One Piece, menurut kamu siapa nih karakter yang tentunya kisah keluarganya itu paling memorable?

0: 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Kalau ngomongin tentang awal September gitu kan ya, yang Stars ngerasa gak sih kalau suasananya tuh udah mulai berubah juga gitu ya, yang Stars makannya dengan cuaca yang di masa pancaroba gini tuh banyak tubuh ini kerasa beradaptasi gitu ya. Ada yang udah mulai flu gitu kan, ada yang mulai meriang, ada yang mulai malamnya dingin banget kayak gitu ya. Kalau siang panas, aduh bikin puyeng gitu ya youngsters. Nah, di Korea Selatan ini juga mengalami perubahan musim dari musim panas menuju musim gugur. Ternyata punya penanda tradisional sendiri toh di sana, namanya Choso atau biasa yang disebut dengan pembagian musim tradisional Korea yang digunakan untuk menandai perubahan alam sepanjang tahun.

Talkie. Nah, Choso sendiri itu biasanya datang sekitar akhir Agustus, youngsters. Namanya punya arti kurang lebih sebagai panas mulai mereda. Nah, jadi setelah melewati musim panas yang benar-benar panas dan lembab gitu ya, masyarakat Korea tuh secara tradisional juga ngelihat periode ini sebagai tanda kalau udara itu perlahan mulai lebih sejuk dan artinya musim gugur itu udah mulai mendekat. Dan di Cholki ini youngsters, dulu penting banget terutama buat kehidupan masyarakat yang agraris ya. Karena perubahan cuaca dari musim ini itu ngebantu menentukan kapan sih waktunya bisa menanam, merawat, sampai manen hasil pertaniannya. Makanya Choso itu bukan sekedar, oh sekarang ini musim panasnya udah selesai, tapi bagian dari cara masyarakat Korea untuk ngebaca perubahan bahan alam dan menyesuaikan kehidupan mereka dengan musim ini. Jadi kalau misalnya sekarang udah masuk September dan udah mulai ngomongin tentang musim gugur, sebenarnya proses ini udah dimulai dari beberapa waktu lalu, dari panas yang perlahan mereda menuju udara yang lebih sejuk dengan daun-daun yang mulai berubah wajah. Vibes Koreanya semakin kerasa, cantik banget ya youngsters. Kalau kamu sendiri

0: Hideout Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah 2 jam ya. Hampir 2 jam Feby nemenin kamu di JKPOP. 4 menit lagi, udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Semoga apapun yang kamu lewatin hari ini ya, ada hal kecil yang tentunya sedikit bikin kamu bahagia dan bersyukur yang Stars, karena ini menjadi awal bulan yang tentunya ngebuka peluang-peluang baru, peluang kebahagiaan, peluang rasa syukur, dan tentunya menjadi sebuah langkah halaman baru di bulan ini. Semoga aja banyak tentunya hal-hal yang bikin kita semua happy sampai akhir bulan nanti ya, Young Stars. Semoga gebrakan-gebrakan kecil itu tentunya ngebuat kita jadi tetap harus semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya gitu ya, Young Stars. Meskipun lagi-lagi bulan ini tidak ada yang namanya tanggal merah, semuanya warna hitam, Young Stars. Ya, tentunya seperti Chelsea yang selalu menandai panas perlahan meredanya. Semoga hal-hal yang bikin berat di bulan lalu juga perlahan ikut reda ya, Young Stars. Tenang, kita bakal juga ketemu lagi besok dengan cerita dan playlist J-Pop lainnya di jam 8 sampai jam 10 malam tentunya. Onaran gue mau ujung gue ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

PT pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stemnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: ya.
3: Lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih? Tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern.

0: Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi selesai.
1: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: itu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

berisik sih. Duh, ini gak mau apa kondangannya dimatiin. Udah jam 12.

0: Ih, ganggu banget deh, sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ini

0: DJ Highlight by DJ FM. Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih ya stars. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana. Lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu ya stars, dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi sorenya lagi nih ya Stars. Band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: banyak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On BTS.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Gak usah, ntar daripada ribut atau malah gak enak-enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Gak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scenes From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara, bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang

sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

selamat pagi dimanapun kamu berada. Ada Dibi di sini yang nemenin kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Sini berkumpul para morning person. Tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, karena gimana lagi Dip, udah kegiatan aku. Ya udah gak apa-apa nih yang stars ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir. Kamu bisa dengerin di JFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Iya, aku Gen Z, aku enggak tahu lagu-lagu tahun 2000-an nih. Tenang aja, nanti juga bakal ada lagu-lagu baru di playlistnya Dibi Stars ya. Pokoknya buat kamu yang pengen nostalgia di tahun 2000, 2005, 2010, 2015 sampai lagu-lagu tahun 2020, boleh langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Selain itu kamu juga bisa langsung aja join gabungan lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Dan buat kamu yang sekarang ini lagi hektik banget di rumah, grubrak, gubrak, gubrak gitu ya, yang stars ya, tenang, santai, kalem. Kamu bisa nyalain radio konvensional kamu yang ada di rumah di 94,8 FM. Tapi kalau gak punya, nih yang stars, kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Selain nanti Dibi bakal kasih lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya yang stars ya, nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang stars di sekitar kita. Dan kalau biasanya Dibi selalu bilang kita kasih kabar-kabar yang menyenangkan, kita kasih kabar-kabar yang membahagiakan, yang gak bikin kamu overthinking, yang gak bikin kamu itu galau, sedih gitu ya yang stars. Tapi hari ini Dibi bakal update soal keadaan kebakaran di Indonesia yang kita udah gak bisa tutup mata lagi yang stars. Kita harus membuka mata bahwa kondisinya semakin tidak baik-baik saja. Nanti Dibi bakal update ada dua kasus kebakaran yang stars di Indonesia, dan ini cukup memprihatinkan juga ya. Dan selain itu juga nanti Dibi punya 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Kira-kira pertanyaannya seputar apa? Kisi-kisinya seputar apa? Tungguin aja, Bu Guru Dibi nanti akan memberikan kisi-kisinya buat kamu ya stars. Dan ditutup The Morning Crew pagi hari ini edisi 2 September 2026 lewat back to back song. Bakal ada 2 musisi yang Dibi battle-in di pagi hari ini, di mana masing-masing musisi punya 2 lagu nantinya sebagai penutup di The Morning Crew. Tapi kita lihat musisi mana yang paling banyak kamu pilih ya stars. Kalau kemarin banyak banget yang pilih Mas Pamungkas gitu kan ya, sampai gak ada sama sekali yang pilih Afgan loh. Kira-kira hari ini siapa dan siapa yang Dibi battle-in? Tungguin aja semuanya selama 3 jam bakal ada di The Morning Crew bareng sama Dibi di sini. Well, biar pagi kamu makin sempurna, Dibi kasih dulu. Ini dia special single Andra and the Backbone, sempurna buat kamu pagi hari ini di The Morning Crew.

0: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Frisian Flag bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
1: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih
2: nikmat.
1: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang.
3: Akhirnya bisa liburan juga.
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang teh.
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya.
6: Mau tea juice lagi?
9: Mau!
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas.

Masih barengan sama Nibi di The Morning Crew. Sampai jam 9 nanti Nibi bakal nemenin kamu di sini, youngsters. Dan beberapa lagu udah dikasih buat nyemangatin kamu di pagi hari ini. Tadi udah ada Andra and the Backbone Sempurna. Dan pagi ini juga barusan aja kamu dengerin Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Wuhuu. Dan tentunya juga masih banyak lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu. Plus juga Dibi bakal bacain satu per satu untuk yang udah masuk lewat WhatsApp kita di 081 888 0948.

0: Dimi mau sapa dulu buat pagi hari ini yang udah semangat pol buat bekerja dan beraktivitas, ada Mas Rishad. Selamat pagi di pagi. Hari ini nggak tahu kenapa tapi energinya ada banget buat berangkat narik Dep. Dan hari ini alhamdulillah lagi semangat-semangatnya langsung dikasih jauh ke daerah Menganti. Bismillah ya Dip ya, semoga hari ini lancar kegiatannya. Amin, amin, amin. Dan tentunya juga Mas Rishad jaga kesehatan ya. Walaupun nganternya langsung jaraknya jauh, jangan lupa untuk sarapan dulu. Jangan ngopi kalau belum sarapan dulu ya Mas Rishad ya. Nanti boleh dibantu update untuk info trafficnya ya Mas Rishad. Dan katanya untuk pagi hari ini biar makin semangat lagi, boleh dong diputerin lagu dari Beyonce. Lagu yang apa dari Beyonce? Banyak loh lagunya Beyonce yang bikin semangat tuh. Kira-kira yang mana kira-kira nih Mas Rishad? Coba ya aku cek ya. Beyonce, ada Irreplaceable, ada Formation, abis itu udah pasti ada Crazy in Love, ada Love on Top. Yang mana nih kira-kira lagunya yang pengen diputerin sama Dibi untuk pagi hari ini, menyemangati Mas Rishad yang lagi nyetir jarak jauh dari Manuan ya, yang stars terus nganternya ke daerah Menganti gitu. Mau diputerin lagu yang mana nih kira-kira? Formation, ada Pretty Hearts, ada Love on Top. Ada banyak sih sebenarnya, tapi yang mau yang mana nih kasih tahu coba. Oh, okay. Mau Formation aja. Baik deh kalau begitu aku langsung aku siapin nih buat Mas Rishad nih ya. Langsung aku siapin buat Mas Rishad. Karena ini adalah permintaan dari Sang Baginda ya, yang lagi nyetir jarak jauh dan mau disemangatin lagunya Beyonce, Formation, langsung dikasih kalau gitu ya. Buat yang belum merapat, langsung merapat sekarang juga di 081-888-0948. Bentar lagi aku bakal juga update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System yang langsung kita berangkat juga pakai helikopternya DJ FM Surabaya ya. Ketemuan dulu sama satu single coming from Beyonce, Formation, yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad. Semangat Mas Rishad.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louise.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew ya Stars. Dan langsung DB ajak kamu untuk berkeliling di beberapa titik di kota Surabaya pakai helikopternya DJ FM Surabaya untuk memantau lalu lintas di kota Surabaya. Oke Kapten, kita siap untuk terbang melihat keadaan lalu lintas di beberapa titik di kota Surabaya. Kapten, let's go. Kita menuju ke Bambu Runcing dulu. Wah, terpantau dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan kita juga langsung meninjau ke lokasi, pakai helikopternya di JFM Surabaya. Ternyata di daerah Bambu Runcing ini lalu lintasnya lengang ya Stars ya. Alhamdulillah. Jadi buat kamu yang mau menuju ke arah-arah Dr. Sutomo lewat Bambu Runcing, terus mau ke arah Darmo tapi melalui Bambu Runcing juga ya, itu terpantau ini lalu lintasnya lengang nih yang Stars. Jadi alhamdulillah banget nih ya, bisa enjoy berkendaranya yang Stars karena masih lengang gitu kan ya. Dan kita beralih Kapten ke titik selanjutnya. Nah, titik selanjutnya ini Kapten, biasanya ya itu suka ada kemacetan-kemacetan yang terjadi di sana. Biasanya jalanannya riuh, tapi coba kita ke sana ya Kapten. Titik selanjutnya kita menuju ke Ayani Taman Pelangi, Kapten. Nah, youngsters, berdasarkan pengamatan kami, tim DJ FM Surabaya yang ada di Ayani Taman Pelangi ini lalu lintasnya ramai lancar. Tapi tetap harus hati-hati ya youngsters buat kamu, terutama yang putar balik ke Taman Pelangi menuju ke arah Ayani ya. Kalau bisa melipir ke kirinya hati-hati, jangan langsung motong ke kiri youngsters. Karena arus dari Sidoarjo yang mau masuk ke kota Surabaya melalui Taman Pelangi itu kendaraannya kan ngebut-ngebut tuh ya kan, keras kan kendaraannya. Nah jadi buat kamu yang putar balik di Taman Pelangi mau melipir ke kiri ke arah Gedung Bulog ya, mohon untuk bisa berhati-hati. Termasuk pun juga kamu yang dari Sidoarjo mau putar balik ke arah Sidoarjo lagi atau mau ke lampu merah yang menuju ke Jemur Sari, itu juga hati-hati, jangan motongnya langsung seret gitu. Itu membahayakan kamu dan juga membahayakan orang lain ya. Jadi kalau dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System di sekitaran Ayani Taman Pelangi, lalu lintasnya terpantau ramai lancar youngsters. Tapi juga untuk yang melipir ke kanan yang mau ke lampu merah menuju ke Jemur Sari, itu agak sedikit ada kepadatan di situ ya. Kita menuju ke titik yang terakhir Kapten, let's go. Kita mau ke bundaran Waru. Nah ini arah-arah Sidoarjo ya. Ke Bundaran Waru terpantau untuk pagi hari ini juga ramai lancar youngsters. Jadi masih aman aja buat kamu lewat di daerah situ ya. Jadi buat yang mau menuju ke Sidoarjo tetap harus berhati-hati dan bersabar. Walaupun biasanya ada titik yang penumpukan kendaraan di jam-jam 10, jam-jam 11 tuh biasanya youngsters ya, atau menuju ke siang itu ada penumpukan kendaraan tuh biasanya di sekitaran bundaran Waru itu yang Stars, yang arah tol ya. Tapi mudah-mudahan karena ini gak ada long weekend juga, harusnya aman sih ya. Itu dia 3 titik untuk lalu lintas yang ada di beberapa titik di kota Surabaya yang Stars, berdasarkan pantauan dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan kita lihat langsung dari teropong
melalui helikopternya di JFM Surabaya. Buat yang mau update juga untuk info trafiknya, boleh banget langsung aja kasih tahu di nomor WhatsApp yang sama. Kayak kamu bisa kasih rekomendasi lagu di 081-888-0948. Dan ini juga apa namanya, Mas Adnan mau kasih rekomendasi lagu dari Lost Child yang Seluruh Nafas Ini. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya untuk Mas Adnan, karena kita mau puterin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara buat pagi hari ini. Ada JKT, dem dem dem dem dem, Roti It. Ada Heavy Rotation, rekomendasi dari Kakak Tamara buat dibiputerin pagi hari ini. Stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja ya obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi.

0: seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.